0: banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi pudelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan.

0: orang tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Waduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket RT baunya maran mulu.

Pisai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, lanjut maning di hari sekarang ya, di hari Selasa ini. Ya, kemarin hujan ya, kemarin hujan di sore hari nih di wilayah Hargelis ya. Kemudian tadi malam juga hujan maning jam berapa? Jam 12 kayaknya ya. Waduh, hujan terus nih ya. Padahal siangnya enggak sampai kepikiran nih untuk hujan ya, tapi tiba-tiba hujan. Aduh. Iya, jadi seperti apa nih jadinya ya? Jadinya hujan dan juga panas ini seperti tidak ada ininya, tidak ada gejalanya gitu ya. Tiba-tiba dari yang panas ya, dari yang panas sorenya nganterin hujan gitu. Aduh, baik banget ya. Jadinya ini mungkin ini ya, mungkin jadinya biar adil gitu ya. Iya, kalau hujan tukang sing bakso, sing mie ayam seneng ya. Udan sih anggar panas, sing dodolan es seneng ya. Men pada seneng kabeh ya. Iya, dan rekan prima, gimana nih kabarnya untuk yang nelayan-nelayan kita nih di pesisir ya? Apakah ada perubahan ya dari cuaca yang seperti ini? Mungkin hasil tangkapannya lebih banyak ataupun malah berkurang ya, karena mungkin apa ya, cuaca yang seperti ini jadinya ikannya mungkin bingung. Daripada keluar, mendingan ini aja deh, di dalam aja mungkin begitu ya, karena hujan gitu. Wah, hujan. Tapi nggak pengaruh juga, orang dia senang dengan air ya. Emangnya kita ya, kita kan nggak anti air. Ya, ataupun para petani nih di Indramayu nih, bagaimana nih kabarnya? Ya, petani baik yang padi ataupun kebun ya, kebun mangga nih. Kalau ente lihat di daerah Ganta sih sedang dipetik ya, banyak ini apa yang dibawa nih di keranjang-keranjang seperti itu ya. Biasanya metiknya itu nggak yang langsung mateng kan ya, rekan terima ya. Mereka masih mentah biasanya. Biar nanti pas saat dijual itu mateng ya, bukan yang udah mateng terus dipetik, bukan ya. Ya, mungkin bagaimana juga ya pengaruh cuaca dengan apa nih namanya, dengan hasil-hasil panen ataupun melihat perkebunannya, apakah ada perbedaannya ya. Iya, bisa nih kita ngobrol bareng, cerita bareng di nanti ya di jam 8 ya. Atau ibu-ibu nih biasanya nih kalau sekarang ya, dolar apakah pengaruh juga nih ke dalam dapur ya. Kalau kata presiden kita Prabowo sih katanya enggak ngaruh ya. Orang di desa kan enggak pakai dolar. Iya, enggak pakai dolar ya. Iya, tapi yang benar-benar sih benar, kita enggak pakai dolar ya. Nah, makanya nih ada pengaruhnya enggak nih, apakah harga juga, kecuali kalau harga yang impor mungkin jadi melonjak ya, seperti kedelai gitu ya. Kedelai. Nah, mungkin ada pengaruhnya ini sampai ke dapur, boleh diceritain juga di sini ya. Coba kita lihat dulu nih untuk perkiraan cuaca, apakah seperti kemarin ya didominasi dengan hujan ringan. Ya, ternyata untuk hari ini tidak ya rekan prima. Ada yang cerah, ada pula yang mendung ataupun hujan ringan ya. Coba kita lihat aja untuk daerah-daerah yang cerah hari ini. Ada di Karangampel, Kertasemaya, Widasari, Bango 2, Lale ya, Cikedung, Gabus Wetan, Kroya, Hargelis. Alhamdulillah sekarang cerah. Nah, ini jarang sekali nih didominasi dengan cuaca yang cerah ya. Di Sukra juga Anjatan ini cerah, Bongas cerah, Kandang Haul cerah, Tukdana Patrol cerah, Kedokan Bunder, Sukagumiwang cerah ya. Dan ada juga yang hujan ringan. Duh, melas temen ki, digantar kayaknya langganan untuk hujan ringan. Ya, orang-orang cerah ini malah hujan ringan ya. Wow, tapi malah bagus nih ya, jadinya para petaninya nggak akan takut ya kalau misalnya kekurangan air ya. RT pernah dengerin apa pak, nggak takut pak kalau El Nino atau kemarau panjang. Wah, kalau di daerah Gantar mah nggak bakal ini, nggak bakal ininya kan, dia selalu hujan. Nah, itu kata petaninya sih di sana ya. Pernah RT ngobrol bareng petani di Gantar ya. Di Gantar emang
cuacanya beda sendiri ya, dia selalu hujan. Mungkin akibat juga ya, akibat adanya penanaman yang dilakukan oleh Mahat Al-Zaitun ya, yang menanam hutan jati. Jadi hutan jati ini berumur sama dengan pendirian Mahat Al-Zaitun ya. Pada saat membangun, Syekh Al-Zaitun juga langsung menanam ya, melibatkan tentunya ya dengan para pelajar, para sivitas, dan semuanya ditularkan untuk selalu menghijaukan ya, menjadi paku bumi, menjaga alam ya. Kalau kata saya sih, kalau kita menjaga alam, alam menjaga kita gitu. Jadi nggak ada apa ya jadinya ya, ke saat yang lain panas ya, mungkin ini pengaruh juga ya, jadinya digantar selalu hujan ya. Karena kalau ngelihat di video nih, RT pernah ngelihat video Mahat Al-Zaitun ya di YouTube ya, ternyata saat zaman dulu tuh gersangnya minta ampun. Di video itu ya, itu tanahnya tuh nggak kayak sekarang ya, agak-agak gelap hitam kalau sekarang. Kalau dulu waduh kuning, terus agak keputih-putihan, debunya kemana-mana. Nah itu bisa dicek langsung ya, nyata. Ada di YouTube-nya ya. Dan rekan Prima, mungkin ada yang ingin keluar kota. Di luar kota nih, coba kita lihat ya, sama ya, didominasi dengan cerah, yaitu di Bandung Barat, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, ini cerah, termasuk Cimahi, Banjar, Sumedang ya, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, ini juga cerah ya. Dan untuk yang berawan ada di Tasikmalaya, ada di Ciamis, Ciamis, terus di Subang. Wah, di Subang malah hujan ringan. Aduh ya, wong Subang sing ngokakan radio kian ya. Ya kudu sing hati-hati ya, jaga kondisi badan ya. Jangan lupa minum jahe. Yang biasanya kopi aja ya, enggak ada campurannya, kasih jahe juga, siapa tahu enak ya. Siapa tahu gitu ya. Tapi itu juga seneng kok kalau kopi dicampur jahe ya. Main apa ya, rasain sendirilah pokoknya. Yang penting enak ya, jos gandos lah kalau kata orang tuh ya. Ya itu dia perkiraan cuaca untuk di hari ini. Ya enggak kalah kan ya dengan yang di TV-TV ya. Yang zaman dulu tuh biasanya ada perkiraan cuaca gitu ya. Nah, ini RT juga sama nih, dikasih untuk rekan Prima semuanya spesial. Dan untuk menemani hari ini, rekan Prima juga pasti butuh juga nih. Ini ada sebuah lagu ya, penyemangat untuk kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang.

Online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya. Lanjut di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima nih, ya benar ya, kalau dolar emang gak ada pengaruhnya ya di desa ya. Tapi bagaimana nih dengan harga-harga, apakah pengaruhnya? Walaupun di desa tidak memakai dolar ya rekan Prima semuanya. Ya dan ada kabar juga nih ya tentang kereta api. Barangkali rekan Prima ada yang ingin bepergian ya di saat Idul Adha. Ya biasanya kalau pulang kampung ini jadi wajib ya. Warung-warung Madura nih biasanya ya. Ataupun orang Madura nih biasanya kalau Idul Adha tuh waduh rame gitu ya, pada balik kampung gitu. Ya dan mungkin di tempat mana lagi ya, di kampung-kampung mana nih yang Idul Adhanya nih harus pulang ya, karena meriah banget pasti di kampungnya ya. Ya untuk pulang ya, pulang kampung pasti butuh akomodasi kan ya. Ya dan ini juga ada kabar yang menggembirakan, yaitu dari PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 6 Yogyakarta ya, yang sudah menyiapkan 7 tambahan kereta api untuk mengantisipasi adanya lonjakan. Biasa kalau di hari-hari besar ini lonjakan-lonjakan ini udah pasti terjadi ya, apalagi di daerah Jawa gitu ya. Yang ingin pulang kampung, yang kampungnya di Jawa nih pasti akan menyerbu nih, terutama daerah-daerah yang memang berpas-pasan tuh jadinya. Ya strategis ya di stasiun-stasiun ya. Daripada naik bis mungkin lebih awet, lebih mudah dan juga lebih irit mungkin naik kereta api gitu ya. Jadinya banyak nih yang memilih kereta api. Ya 7 kereta api tambahan. Ini ada kereta api Sancaka, yaitu dari Jogja Gubeng. Lalu ada kereta api Batavia dari Balapan ke Gambir. Lalu ada kereta api tambahan dari Yogyakarta ke Gambir, dan juga Solo ke Bandung, serta Lempuyang ke Senen ya. Dan ini juga adalah salah satu bentuk ya, salah satu bentuk menghadapi masa libur dan juga cuti bersama, termasuk juga kenaikan Yesus Kristus 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Dan rekan Prima nih bisa untuk membeli tiketnya lebih awal ya, karena jangan sampai nanti malah sudah ada kereta tambahan malah habis nih, karena dipesannya pada saat mepet. Nah itu jangan sampai terjadi rekan Prima ya. Ya dan untuk kereta api sendiri ya, baik yang Jakarta, jurusan Jakarta maupun jurusan Jawa, ini memang tarifnya terjangkau ya. Dan juga apa diharapkan tadi ya, harus apa nih, jauh-jauh hari ya. Nah, dan mulai cuti sekarang bisa ya, mungkin ya bisa ngajuin cuti nih kalau memang kerja di perkantoran ya, karena kalau apa biasanya harus izin gitu ya. Jangan sampai keduluan temennya nih, udah merencanakan kepengen pulang tapi cutinya keduluan temennya gitu. Ya semoga ini informasi ini dapat membantu ya rekan Prima, biar lebih tenang lagi untuk liburan ya. Mungkin sudah bersiap-siap nih liburan Idul Adhanya. Dan kita tahu sendiri nih, kita juga

hampir mendekati nih di hari-hari menjelang Idul Adha yang menurut pemerintah ini sudah ditetapkan ya tanggal 27 Mei 2026. Ya, bisa juga nih ceritakan nih rekan Prima, apakah ada keseruan-keseruan di hari Idul Adha ya, bisa diceritakan sini keseruannya bagaimana? Ya, apakah ada pawai-pawai ataupun perayaan-perayaan tertentu ya yang untuk menyemarakan di hari Idul Adha ini. Nanti kita jam 8 silakan untuk ngobrol-ngobrol ya. Dan jangan lupa nih mau mantau-mantau juga nih untuk harga-harga. Harga telur nih katanya ada yang turun katanya ya. Emang gak jelas emang ya, kadang naik kadang turun ya. Iya. Kalau di apa? Di berita-berita sih ada yang jual apa nih? 20 berapa nih? Kan harga telur tuh 30 ribuan ya, 32 ribu atau 30 31.000. Iya, coba kita tanya nih nanti kalau ada rekan Prima yang hadir nanti jam 8 ya. Kita akan goyang dulu dengan Tukangku Sayang.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan? Enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe. Iya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun?
3: Enggak, angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik

0: rasa ikannya.
1: Tempe yang ada ikannya, terusnya enak ya. Tempe dang, bukan ya? Atau
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang empe-empe tempe. Ini gak ada makan kulit pisang, jadi kepleset nih.

Luput semangatnya lanjut di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, ya untuk apa ya, kebiasaan pagi ini biasanya sering apa diabaikan ya rekan Prima, apalagi kalau biasanya yang sibuk ya, ya mentang-mentang sibuk dia langsung deh ya lupa deh makan pagi ya. Karena kesibukannya ataupun karena sibuk lupa deh untuk apa, untuk ini nih B apa enggak enak nih ngomongnya ya, melakukan rutinitas pagi memang tidak bisa diabaikan ya rekan Prima. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting nih, terutama untuk menjaga ginjal yang sehat rekan Prima. Karena apa ya, karena kita kadang-kadang tidak menyadari kebiasaan-kebiasaan yang memang membuat kita lebih sehat atau malah sebaliknya ya, membuat kita menjadi nantinya akan menjadi menyesal gitu ya. Ya daripada menyesal nih, apalagi untuk memelihara bagian organ dalam kita ya. Ini adalah salah satu tips kesehatan ya, yaitu perawatan ginjal ya. Ini tidak banyak yang menyadari ya bahwa kebiasaan pagi hari ini menentukan juga nih untuk kesehatan ginjal ya. Dan ada beberapa aktivitas yang kebiasaan yang dilakukan ini berakibat fatal terhadap ginjal kita ya. Yang pertama adalah bangun tidur meminum minuman yang manis. Nah, ini biasanya menjadi salah satu kebiasaan ya, terutama yang di daerah-daerah Jawa nih ya, biasanya bangun tidur pasti dibuatkan teh manis nah, ataupun kopi manis ya. Saya juga pernah nih untuk mencicipi jajanan ya yang ada di apa kuliner pagi ya yang ada di Jawa nih. Waktu itu di mana ya, di Demak ya, di Demak itu minumnya udah manis, nggak ada yang tawar ya, udah diberikan gula. Waktu itu makan apa seganya, sega tempong gitu ya, minumnya udah manis. Jadi hobi yang manis-manis ya, ternyata pagi-pagi ini tidak baik rekan Prima untuk kesehatan ginjal, karena ginjal ini belum siap nih terhadap asupan-asupan yang manis ya. Ya ginjal ini akan bekerja keras ya, sehingga akan membuat kerja ginjal ini menjadi akan lama kelamaan akan menjadi rusak ya rekan Prima. Nah makanya nih rekan Prima, saat bangun tidur penting sekali untuk minum air yang bening ya. Kalau air yang putih berarti susu. Ya minum air yang bening gitu, itu juga salah satu cara kita untuk menjaga ginjal kita akan agar tetap sehat. Ya, lalu yang kedua, biasanya kalau bangun tidur ini tidak langsung kencing. Nah, itu kan tidak langsung buang air kecil seperti itu ya. Nah, biasanya karena mungkin kamar mandinya jauh ataupun kamar mandinya mengantri ya, sehingga harus menahan. Nah, jadi kebiasaan menahan buang air kecil ini juga bisa mengakibatkan adanya pelemahan di daerah organ vital kita ya, yaitu di ginjal ya. Karena apa? Karena ini berdampak ya kepada ginjal, karena adanya tekanan tambahan pada kandung kemih ya. Dan sebuah penelitian mengatakan dari Korean Journal Family Medicine ya, katanya menahan kencing lebih dari 3 jam dapat meningkatkan tekanan darah yang mengindikatorkan stres pada ginjal. Tuh, jangan sampai ya rekan Prima, bangun tidur emang harus ke kamar mandi ya. Kalau di ajaran kita ya, sholat subuh itu sekalian ya, sekalian juga buang air kecil. Lalu yang ketiga, melewatkan sarapan ya. Jadi ternyata sarapan ini sangat penting ya, selain menjadi asupan energi ya, ini juga menjadi asupan kadar gula darah dan juga untuk mengkonsumsi makanan yang rendah garam serta rendah gula juga ya rekan Prima. Ya dari penelitian jurnal Nephrology ya, menegaskan bahwa pentingnya mengontrol konsumsi garam untuk menjaga pola makan yang sehat dan juga teratur. Ini dapat memperlambat
kerusakan ginjal. Ya, jadi karena pagi-pagi sarapan ini ternyata untuk menjaga kesehatan ginjal kita ya. Ya, kalau tidak sarapan ini berakibat kepada kesehatan ginjal dan juga jantung. Ini dapat memicu keinginan mengkonsumsi makanan tinggi garam di siang harinya. Oh gitu ya rekan Prima. Jadi kalau kita nggak makan pagi nih rekan Prima, otomatis kita bakalan nyemil. Nah itu mungkin maksudnya ya. Jadi nyemilnya udah pasti kepengennya yang asin-asin atau yang manis-manis. Nah ini ini yang dapat membuat ginjal kita akan bekerja lebih berat lagi ya. Baru bangun tidur nih kata ginjal, aduh udah disuruh gawe nih, begawe nih kata ginjalnya. Iya, oke, kita harus memanjakan ginjal kita ya rekan Prima dengan tadi bangun tidur minumnya air bening, kalau air putih susu. Minumnya air bening lalu makan, jangan lupa biar nggak nyemil, biar nyemilnya sedikit ya, makan itu wajib. Kemudian tadi yang ketiganya jangan menahan buang air kecil, ini untuk menjaga kesehatan kita semua. Yuk kita dengerin dulu nih, ada yang kangen-kangenan dari Reza Septian.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: ngopi say, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, dan rekan Prima silakan ya yang ingin bergabung di 0853-2189-9582 kurang kompak. Ya nanti dikompakin lagi. Halo, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Semangat lanjut.
1: Semangat kerja.
0: Semangat kerja.
1: Semangat cari rezeki.
0: Betul.
1: Duh, ketemu Pak RT tuh ya. Rame baik.
0: Rame baik tuh ya. Ana wong pindah nang ngarepe.
1: Gila kak,
0: aman sinyesuk, berarti ya.
1: Belanja sih nyesuk,
0: aman.
1: Salam dari Ibu Billy ya.
0: Yeah.
1: Ibu harus belanja.
0: Oh Ibu Billy, oh ya, Ibu Billy.
1: Salam Pak RT, dukina bakal manjing. Iya Insya Allah
0: ya,
1: bakal manjing.
0: Matur kesuwun Ibu Billy.
1: Iya, Ibu Billy.
0: Anggara Ibu
1: Billy mau pada belanja sih.
0: Oh tadi belanja jam apa? Jam berapa sih? Wis akeh wong.
1: Ih mau Pak RT setengah enam gak bisa akeh. Jam setengah enam mau.
0: Setengah enam bisa akeh wong.
1: Apa dan jokap bansos maning ning balai desa. Tadi pada belanja isuk-isuk.
0: Uleh apa baik. Nang bansos? Beras.
1: Beras 20 kilo, minyaknya 4 kilo.
0: Oh, gari tuku bumbu nih berarti ya.
1: Makanya pada tuku bumbu itu kayak tuku ngebucukin aku. Oh, bisa entok tempe puan entok
0: kok. Oh, no. Iya.
1: Arpa dan Joko tuku nja PRT bansos.
0: Tempe satu papan pira. Tempe satu papan pira.
1: Hah?
0: Satu papan tempe nih.
1: Oh, kita mah murah 2000-an aja yang 2000.
0: Kuun ku sing apa sing kan anak papan nih ku. Nah, ana sing pira 10.000, 5.000.
1: Ana bae.
0: Ana bae.
1: 10.000 atau 5.000. Kalau bagi kita wong warung mah Pak RT 2.000 bae.
0: 2.000 bae.
1: Waduh.
0: Murah meriah.
1: 2.000. Kalau itu tahu Lembang 5.000 seplastik isinya 10. Ada yang isinya 1 5.000 juga.
0: Iwak
1: begitu.
0: iwak tongkol
1: tapi tahu di sini tahu hargelis yang udah matang mah.
0: Tongkol
1: Lembang mah mentah.
0: Tongkol pira tongkol.
1: Ih, orang tuku tongkol lah. Besoknya mau ada daging kadang enggak.
0: Oh.
1: Nantinya enggak laku, enggak mau urusan.
0: Oh, bau ikan. Ya? Soalnya ya bau ya.
1: Iya, amis Pak RT. Kita iya. Soalnya jauh dari ikan nih.
0: Engko ana laler maninga ya.
1: Malah.
0: Iya, engko malah apa nyeluki laler ya.
1: Ikulah iya, kan kotor.
0: Iya benar.
1: Mending enggak berhenti dulu karena orang tuh besok kan ada ada pada dapat itu.
0: Daging.
1: Pastinya dapat
0: ya?
1: Pak RT.
0: Oh, berarti gali ditambahi apa ya? Bawang karo iya kan? Jahe ya, ini jahe lengkuas.
1: Gua udah beli gua bambu dapur dari pagi nih. Ada yang kan bumbu dapur, kemiri, sahang apa aja dah. Ada tuh pada milih-milih tadi.
0: Tapi enggak libur nanti berarti ya, tetap jualan ya nanti.
1: Tetap dong. Besok kok masih laku nanti kalau orang tuh udah dapat. Ada yang dadak beli sayuran sok, Pak RT begitu.
0: Oh iya benar, kalau makan daging doang pusing soalnya Bu Sikina. Kudu ana sayure. Iya benar.
1: Iya emang.
0: Iya.
1: Udah siap tuh. Wortel, daun bawang, seledri, akol udah siap.
0: Udah siap ya.
1: Siap dong untuk besok.
0: Santan juga ya.
1: Ke pasar.
0: Santan kudu ake ya, kelapa ku ya.
1: Enggak, kalau orang Jawa kita mah enggak Pak RT.
0: Oh enggak malah ya.
1: Enggak begitu. Pakai
0: santan.
1: Kalau orang Sumatera oh nomor satu tuh santan tuh.
0: Iya benar.
1: Ya apalagi orang Padang. Kedua Aceh. Oh
0: iya,
1: jangan
0: iya.
1: Tanya kalau orang Aceh mah perlu banget sama orang Padang tuh santan tuh ya.
0: Saat
1: kalau orang kita mah enggak Pak RT
0: enggak
1: pada
0: ya.
1: Itulah jarang-jarang.
0: Waktu RT di Jakarta nih ya merantau di Jakarta itu. Justru Idul Adha itu warung pada tutup, malah yang tukang kelapa itu ngantri
1: iya,
0: pada mau bikin rendang soalnya.
1: Nah itu, kalau rendang kan enaknya, tapi yang banyak sasen santennya.
0: Iya, kudu akeh santennya kancen.
1: Barang rendangnya kita wong Jawa, barang rendang. Bu santennya ini ngendi ya?
0: Iya. Oh gitu ya.
1: Ya iya, misalnya tujuh orang bikin rendang, mana ada enak. Lain daripada nyilain dong sama orang Padang. Kalau Padang jangan tanya soal apa mah.
0: Waduh.
1: Iya. Loh, senangkannya enak orang Padang tuh. Santennya boleh.
0: Santannya boleh. Tapi ini jual itu juga apa batu bara. Singirang-irang ku ya. Singirang-irang apa ku jenenge? Singirang-irang.
1: Blok utek.
0: Blok utek. Duduk arang-arang ku makan nasi blok.
1: Enggak lah. Dekat tuh di tukang kereta ada yang jual.
0: Oh, ana sing jual ya.
1: Ada emang banyak senangan tapi enggak.
0: Enggak ya.
1: Lakunya kurang sekali.
0: Kalau enggak ditambahin tambahin jagung busukinnya ya.
1: Jagung.
0: Kan gua bakar jagung enak tuh.
1: Di tutupan kereta ada biar ya. Bagi-bagilah bagi-bagi. Jangan semua.
0: Iya, benar. Aduh keren banget.
1: Lakunya kapan?
0: Keren banget busukinnya lah. Masih ingat sama teman ya, enggak boleh maruk gitu ya. Iya iya benar-benar busukinnya.
1: Ya iyalah, janganlah pengen masak temennya biar jangan itu semua senang semua. Biar
0: senang semua. Alhamdulillah.
1: Iya, biar senang semua. Jangan tuh TSA jangan dibikin pusing, jangan enjoy aja.
0: Enjoy aja.
1: Itu orang perempuan syaratnya kalau punya kerjaan banyak ya enjoy aja,
0: enjoy.
1: Jangan dipikirin.
0: Benar.
1: Kuncinya dipikir aja kerja bari kerja.
0: Iya.
1: Bari dengerin radio ngincrek iya, begitu bari kerja itu yang.
0: Iya. Kuncinya.
1: Jangan dipikirin mah. Wah, pusing bari sakit.
0: Pusing ya. Ini dapat salam. Ibu Billy udah masuk nih di TikTok.
1: Oh iya dengan dengerin baik sih Bu Sukina repet-repet sama Pak RT.
0: Silakan Bu Sukina rap lagu we.
1: Nah, lagu banyak. Salam-salam mau sambut kebanyakan ngobrol. Aku barang apa karena jarang goyang bay ya?
0: Iya iya oke.
1: Goyang Pak RT. Ambil kita yang ngincer, ambil berkeringat ini udah berkeringat kita nih.
0: Waduh iya, waduh arep jingkrak-jingkrak berarti ya Siki.
1: Ya iya dong, makanya awas. Orang itu bayar pesan, ibu Sukina nggak pernah sakit, bebas aja ya pikirnya iya dong lah. Ngapain? Begitu.
0: Oke.
1: Okay, udahlah, salam sana gitu aja ya.
0: Ya oke, okay, siap.
1: Ucapannya buat Pak RT baik. Sehat selalu, amin. Yang banyak rezeki. Panjang umur.
0: Panjang. Umur.
1: Ayo rezeki sing berkah Pak RT. Udahlah, salamnya. Ucapannya.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya.
0: Iya.
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit. Ada orang belanja.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka ya. Untung Ibu Sukina cuma satu ya. Coba kalau ada lima. Iya, udah deh. Kayaknya apa bisa rame harus gelis ya. Ikan cucut, ikan gurame ya. Ana Bu Sukina pasti rame ya. Oke, terima kasih juga yang salam-salam nih. Salam-salam nih dari Kang Rian nih. Salam untuk Bu Sukina. Ibu Billy juga ikut-ikutan ya. Oke, Pak RT, aku mau lanjut gawe. Oke, siap Bu Billy. Assalamualaikum Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya. Ngopi say.
2: Iya kopinya diseruput, kopinya semangatnya diseruput, lanjut.
0: Semangatnya lanjut ya. Ngopi say. Aduh,
2: minat minat,
0: janganlah ntar dapat piring, piringnya durung disiapkan. Iya, biasa kalau apa kita buang apa? Kita apa nih? Kita punya sesuatu yang dibuang nih di rumah nih nggak kepake gitu ya. Nanti ada orang datang gitu, itu pasti dikasihnya piring gitu ya. Piring, gelas, sabu gosok, tuh dulu itu dulu begitu tuh. Iya, betul sekali. Mimin Admina?
3: Ya.
0: Iya, wis mangan?
2: Enggak lah.
0: Oh, enggak
2: lagi
0: ya.
2: Puasa kan lagi 2 hari. Puasa.
0: Oh, begitu ya.
2: Pak RT.
0: Iya. Pantesan ya sehat terus ya.
2: Iya dong.
0: Puasanya getol ya.
2: Iya. Terus.
0: Nah. Aduh, duh, duh. Senang apa ku?
2: Itunya di BRT. Tanya mister bang, aku si anak ohe
0: apa? Ohe, ohe. Anda. Ya tadi Bu Sukina sudah cerita-cerita tuh katanya ya, katanya masih banyak yang belanja ya, apalagi di Idul Adha tetap buka tuh Bu Sukina tuh. Apa baik Ana nangkono, tapi kalau arang dan apalagi tuh biarin orang aja yang jualan. Aduh, duh.
2: Minat, ya
0: iya. Minat Mina Idul Adha mau keluar negeri enggak?
2: Di mana PRT?
0: Minat Mina Idul Adha di sini atau di luar negeri?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah.
2: Itu racik-racik bumbu.
0: Oh, tetap buka Minat Mina?
2: Ya buka, mau kemana tuh?
0: Tetap buka ya. Kirain mau jalan-jalan ke Bali gitu, liburan gitu. Nggak adanya ke Bali ya.
2: Iya.
0: Oh gitu ya. Udah siap-siap berarti nih. Mau masak siap-siap apa nih persiapannya dong. Harus masak apa persiapannya, rendang apa dikapak-kapakan?
2: Mau bikin opor.
0: Opor. Waduh, enak banget
2: opor. Opor sama lontong, Pak RT.
0: Opor, lontong. Iya.
2: Iya.
0: Jangan lupa
2: kerupuk. Nanti Pak RT kesini ya.
0: Diundang terus, RT-nya nggak enak ini. RT-nya.
2: Diundang nggak pernah kesini.
0: Iya, aduh, primen ya.
2: Primen, rombongan primen. Bakal kayak konon mah.
0: Mengkonon ya. Iya, ini ada Arjuna dari Cirebon nih. Ini siapa Pak RT? Ya ini Mimi Ratmina. Ini orang-orang baru nanyain yang orang lama. Primen, primen.
2: Pasangannya Baridin gitu.
0: Pasangannya Baridin ku. Arjuna wong Cirebon iki, Mimi Ratmina.
2: Ya sama-sama.
0: Oh, sama-sama ya. Iya, aja mendahului ya. Iya, jere ya, Arjuna ya. Ku.
2: Kesini aku main, oh. Arjuna.
0: Oh, Arjuna ireng apa Arjuna putih kian? Daerah Kesepuhan jareku.
2: Di Kesepuhan.
0: Enggak, ini mas enggak aja nih Arjuna pengen diajakin ngobrol ini. Makanya gabung.
2: Sama itu ya. Nok bintang unyu-unyu
0: ya. Bintang unyu-unyu ya mungkin ya. Kenal enggak nih Arjuna ya? Oh, Arjuna putih katanya ya. Arjuna,
2: oh, Arjuna putih.
0: Telepon bae ya di sini di 0853-2189-9582 ya, kayak Mimi Ratmina aja malah. Ini malah nget ini pakai teks dia. Ya, rap lagu gue apa Mimi Ratmina?
2: Lagu gue jangan tunggu lama-lama.
0: Oh, cepetan. Ya.
2: Cepetan. Ya cepetan.
0: Aduh, wis bada manding ya.
2: Cepetan dapat ya Pak RT.
0: Wis bada ping pipira ki. Biar bada ya. Bada ping pipira. Iya, oke, nanti diputarkan ya Mimi Ratmina. Oke.
2: Mau salam-salam ya Pak RT. Tadi buat Arjuna putih.
0: Iya, Arjuna putih nang Cirebon jare nang Kesepuhan.
2: Ada Arjuna ireng, Arjuna putih ya Pak RT. Iya,
0: Arjuna belang aja ya, aja
2: Arjuna belang. Ya salam bae nganggo Arjuna putih. Mimi Ratmina ya.
0: Iya.
2: No, nganggo nok bintang unyu-unyu. Anggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Supir ya Pak RT, Ibu Sukina mah ya.
0: Iya, katanya lagi kosong makanya langsung ditelepon.
2: Ya iya, mirip tidak lagi kosong gajian, karena beli rumah mana.
0: Iya.
2: Anggo Mister Bono.
0: Mister Bono.
2: Mister Bono pasti besok masih buk Pak RT. Di Al-Qur'an sih, mesti di Al-Qur'an.
0: Oh iya, udah mulai sibuk ya Didi Bono. Aja ketuker ya Didi Bono, mulanya adus ya.
2: Awas konon dasati ya Pak RT.
0: Di Didi Bono ya.
2: Iya, jadi pantesan gak diusok. Aku tak ngantuk kakek.
0: Oh iya, jangan lupa ya. Apaku? Endas ya? Endas ya? Iya, jekelalen ya, endas. Pokoknya apa? Dedi Bono sing paling ganteng lah pokoknya engko nek kanan ndase ya. Aduh, ditunggu ndase.
2: Iya, tunggu sing paling ganteng mister.
0: Mister lah pokoknya. Wis spesialnya?
2: Ya kok dikit tuh. Pak Salimnya duru.
0: Iya, Pak Salim ya tak bantuin.
2: Ya, Pak Salim, Pak Salim, Salim. Mimi Epi. Mama Indah, Mama Tuti, Don Ara, Mama Odang, Mama Andang, Mama Ratmina, Wis. Spesialeng, Pak RT baik, Pak RT. Oke,
0: lagu-e.
2: Di semua bantu gue sampai lama ge.
0: Oh iya. Oke, okay, terima kasih ya Mimin Ratmina.
2: Pamit dulu ya Pak RT.
0: Oke. Okay.
2: Mimin Ratmina lagi gaya bumbu pegawai opor mainnya Pak RT.
0: Iya kan durung mateng.
2: Iya besok.
0: Iya.
2: Kopi pahit jangan diminum.
0: Artinya Mimi.
2: Mimin Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi
0: taala
2: wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih ya. Terima kasih Arjuna. Ayo langsung baik mancing ya Arjuna ya. Karo tadi yang sedang sibuk-sibuk nih rekan Prima semuanya, kita goyangin dulu ya dengan lagu yang di request oleh Ibu Sukinah nih. Jarang goyang. Jarang. Jaran. Selamat mendengarkan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit

0: dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kalau sudah niat ya, kalau sudah cocok, ya pokoknya jangan sampai tunggu-tunggu lagi, pikir-pikir lagi ya. Kalau memang kita sudah siap dengan segalanya ya, karena segala pilihan tuh pasti ada plus dan juga minus ya. Tinggal ditimbang-timbang mah aja nih, di mana plusnya, di mana minusnya. Kira-kira plusnya banyak, apakah plusnya sedikit? Iya, namanya juga hidup ya. Kadangkala memang mungkin ada kesalahan, salah melangkah, salah juga apa ya, mengambil keputusan ya. Tapi itulah hidup ya. Segala segala apapun yang dilakukan ataupun yang yang kita lakukan ya, kita harus menjalaninya seperti itu ya rekan prima. Jangan sampai putus asa ya tadi, apalagi kalau perintis tuh tadi dibilang ya di nyanyiannya ya, perintis bukan pewaris, makanya harus tangguh dan juga optimis. Ya, dan rekan prima, ini ada tips ya, tips kesehatan untuk rekan prima semuanya. Ultra flu blister. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap sakit kepala, demam, dan badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan juga di apotek. Toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Ya, biar gak bingung lagi ya rekan prima. Pokoknya kalau ngikutin tips yang tadi, rekan prima biar tetap sehat, tambah sehat, dan juga bisa menjalani hari dengan nikmat. Ya, itu dia rekan prima. Dan jangan lupa nih, kunci kesehatan juga diantaranya adalah bersyukur dan juga selain bersyukur, apa mana ya, tersenyum ya, tersenyum ya, dan juga saling memberi. Nah, saling memberi juga itu bisa menambah kebahagiaan kita ya. Seperti ya, kita membagikan makanan ke tetangga kita gitu ya, ke tetangga kita, itu udah pasti kita senyum ya. Setelah memberikan makanan juga, kita juga masih tetap senyum. Tapi kalau dia nggak bahagia ya, pasti memberikan makanannya jadi aduh, nah dikit aja lah. Ya, tambahin kuahnya gitu. Iya, terus dikasih, habis itu setelah dikasih malah kitanya nggak senyum gitu ya, cepet banget gitu ya, senyumnya cepet habis gitu. Nah, itu tanda-tanda kurang bahagia ya. Salah satunya cara agar kita bahagia adalah membagikan rezeki kita, lalu apalagi tuh, mensyukuri juga ya, nikmat segala yang nikmat yang ada yang diberikan. Lalu setelah itu apalagi nih agar selalu bahagia, selain mensyukuri dan juga senyum ya, saling memberi ya, dan utamanya adalah kita hidup untuk apa. Asik. Aduh ya, kalau mikir ke sana Esti jadi ingin merenung juga ya, kita hidup untuk apa ya. Ya, jawabannya adalah ya, kalau kita niatkan, kalau semua orang ya yang ada di dunia ini ya meniatkan hidupnya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin enggak ada yang korupsi ya. Dijamin Indonesianya jadi benar gitu ya. Enggak ada lagi tuh yang namanya pembunuhan, lalu ada pengerusakan, lalu penculikan. Aduh, pusing banget. Lalu ada apa, demo-demo ya. Kalau kerjanya benar ya, diniatin untuk beribadah, udah pasti deh dunia ini aman ya. Dan juga Indonesia juga pasti akan maju gilang gemilang ya. Apalagi kita mau mendekatkan di tahun 2045 nih, harus ada upaya-upaya untuk menjemput tahun 2045 dengan gemilang ya.
harus ada step by step dan juga langkah-langkah yang terukur. Ya kalau nggak ada langkah-langkahnya, nggak ada blueprint ya, ataupun plan-plan, itu pasti udah pasti 2045 hanya dilangkahi aja ya. Mending langkahnya langkah yang bagus gitu, seperti balerina. Ini langkahnya langkah nungsruk. Ya oleh karenanya ya, Sakan Prima harus punya nih upaya-upaya, harus terlihat nih ada gejala-gejalanya ya. Gejala hujan pasti ada terlihat ya, gejala ingin terang pasti ada terlihat ya. Untuk itu ya, ini 2045 harus dipersiapkan ya. Salah satunya adalah dengan adanya simposium ya, transformasi revolusioner ya, revolusioner pendidikan ya di Indonesia ya, ya menuju menjemput 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045. Ini harus dilakukan transformasi revolusioner pendidikan ya. Oleh karenanya nanti pada tanggal 1 Juni ini akan ada 45 profesor yang akan memberikan gagasannya kepada gagasan besarnya kepada pemerintah Prabowo Subianto ya, agar bisa mendirikan 500 titik pusat pendidikan ya, yang dengan satu titiknya itu luasnya 3.000 hektar. Ini akan membantu Indonesia menjadi gilang dan gemilang ya, tersebar di seluruh Indonesia. Udah pasti karena apa? Karena Indonesia ataupun dunia ini bisa diubah hanya oleh orang yang terdidik ya. Tidak bisa ya dengan orang yang tidak terdidik, maka bakalannya ya pemerintahan ini akan aduh. Harus dengan terdidik ya, dengan mengedepankan keilmuan. Ini udah pasti nih, kalau sudah keilmuan yang sudah dikedepankan, udah pasti nanti akan ada kemajuan. Baik rekan Prima, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ada lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semuanya ya. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Say. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang

0: Nah,
1: gitu teh.
0: Boleh. Iya, boleh kan? Boleh enggak? Oh iya, enggak boleh ya. Iya.
1: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Iya kan? Oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
0: Ada ya.
1: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
0: Coba bumbu deh. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
1: Banyak lah. Emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Iya enggak?
0: Tahu, tahu. Tahu ini mah.
1: Apaan coba?
0: Acar, acar kembali ketumbar jahe.
1: Bisa tahu
0: juga. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
1: Di mana?
0: Brebes sama Bombay.

0: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, dan rekan Prima, barangkali yang sedang sibuk-sibuk ya, jangan lupa untuk tadi sarapan dan juga minumnya ya, diutamakan ya, ataupun membawa dengan membawa air minum itu juga akan membantu ya rekan Prima semuanya. Apalagi cuaca sekarang ya, kadang panas, kadang dingin ya, jangan sampai nanti meriang malahan ya. Yuk, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Merdeka. Pak RT, apa kabar Pak RT?
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Passwordnya.
1: Sekarang, oh ya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kadang-kadang tuh kalau udah diterima telepon tuh terkesimak gitu Pak RT.
0: Terkesimaknya
1: tuh alhamdulillah langsung masuk gitu. Jadi ngeblank Pak RT.
0: Ngeblank ya.
1: Iya. Ini cuacanya iya. Terang ya Pak RT ya.
0: Terang sekali.
1: Iya, seterang hatiku dan Pak RT.
0: Tumben-tumbenan ini.
1: Cela.
0: Cela. Aduh, iya.
1: Saya tuh kalau dengerin Pak RT ngomong tuh pasti ada ketawa-ketawa. Pak RT itu orangnya bisaan gitu. Padahal kelihatannya orangnya tuh serius, tapi orangnya lucu.
0: Waduh, iya.
1: Iya.
0: Gak tahu nama panjangnya RT siapa?
1: Tahu, Remontada.
0: Iya. Remontada, tapi ada lagi RT.
1: Apa lagi?
0: RT Parcok.
1: Bisa nih Parcok apa tuh Pak RT?
0: RT pria rasa coklat.
1: Kalau lihat Pak RT tuh manis terus, jangan-jangan ya. Tuh kalau di rumah dirubung semut kali ya.
0: Dirubung semut, iya, makanya kadang-kadang pindah. Pindah keluar.
1: Konten tuh bikin iklan-iklan sama Teh Imas tuh. Duh, saya emang gak ketawa, pasti aja ketawa Pak RT. Soalnya Pak RT tuh kalau ngomong tuh kelihatannya serius, tapi ujung-ujungnya tuh bikin kocak, gokil gitu.
0: Gokil ya, gondrong dekil.
1: Ya bisa bahaya.
0: Aduh.
1: Pak RT mau minta diputarin lagu Pak RT.
0: Berapa kali?
1: Satu aja lah, nantinya orang pada ngantri. Mau itu, Mojang Priangan. Iya, mau salam-salam Pak RT. Buat Ibu Sukina, Nang Rastim, buat Likno, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim, Ibu Royani, Kang Anom, Mimi Epi, Mama Aldin, Mama Billy, buat Mama Paujan, buat Mom Arab, buat Mama Titan, buat Ang Rian, buat Mimi Samina, buat Mama Soleha, buat Mama Dina, buat Mr. Bono, buat Cak Pur, buat Mimi Ratmina, buat Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyatin, buat Teh Isa, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Mama Aam, Mama Aam, sehat-sehat ya Mama Aam, semangat Mama Aam. Terus buat Mama Nani, buat Asep Roland, buat Mama Lina Kang Wanta, Mama Nenen, spesialnya aja buat Pak RT.
0: Oke.
1: Sehat-sehat selalu Pak RT.
0: Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Makasih Pak RT.
0: Oke, terima kasih juga. Terima kasih Ibu Tuti yang sudah hadir ya, membagikan salam. Ini ada yang bagiin kopi nih kayaknya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dah, kopi jadi seruput, semangat lanjut.
0: Iya. Ngopi. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
2: Lanjut. Ketahuan bikin kopi ya.
0: Iya, nih kopi.
2: Pak RT, jadi kok bisa tahu?
0: Kopiku ireng ya, Nang Rasim ya.
2: Mana kopi ireng? Pada seret.
0: Seret. Waduh.
2: Seret Pak RT.
0: Ih, tambahi apa? Banyu ya, menolak seret. Banyu.
2: Oh,
0: kopi.
2: Tambahin.
0: Iya, tambahi banyu menolak seret.
2: Bisa,
0: seret
2: ya.
0: Iya, ngulane.
2: Iya, enak-enakan mah tambahin banyu tuh li. Tapi nanti kerasa ember.
0: Nah, jadi kopi.
2: Selamat pagi Pak RT. Selamat
0: pagi.
2: Hari-hari membuat ceria.
0: Nah,
2: karena nanti sore, nanti besok udah para ibu-ibu bikin, oh, permat ada bikin lontong, bikin ketupat.
0: Nah,
2: ada bikin wis pokoknya bikin bumbu pasakan-pasakan. Kayak ibu Tuti bikin-bikin bumbu sate.
0: Iya.
2: Bumbu tereng, bumbu tongsen.
0: Wah, betul. Yuk,
2: Asep. Supir mau,
0: Ibu Tuti. Mau supir Ibu Sukina.
2: Oh, Ibu Sukina. Jelas Ibu Sukina ya.
0: Ibu Sukina.
2: Ada Ibu Tuti.
0: Iya, ini ada yang bertanya. Asep Bagus Derajat. Prima FM ku radio ne Hargelis duduk. Nah, tuh
2: ditanya. Oh, ya iya benar nih Hargelis. Indramayu.
0: Radio nomor 1 Indramayu Barat.
2: Nah, itu orang mana itu, Teh?
0: Bayar. Wong ndi? Kang Asep,
2: wong ndi? Orang ndi?
0: Kang Asep, wong ndi? Wah,
2: iya.
0: Durung ini. Durung mentu wong e.
2: Iya, takoni wong ndi konon?
0: Iya, wis ditakoni.
2: Ya, takoni wong Jawa apa wong kanak-kanak?
0: Ha. Wis ngopi durung ya mengkonon ya.
2: Wis.
0: Malam yang rasting sing ini wis ngopi ya. Tapi pernah lagu nih,
2: Mang. Kopi lambada.
0: Kopi lambada.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Pegang sikilku.
2: Salamnya.
0: Aduh lagi nyanyi tadi ya wis. Yo salame.
2: Buat Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Aldin.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Tuti. Terus kan ke Mama Odam, Mama Endang, Mama Pak Wijan. Terus kan go Mimi Ratmina, Mimi Epi, terus Mimi Nani, Mama Titan, Mama Indah, terus mana ko, Mama Leha, Mama Nenen, Mama Lina juga, Teta Isa, Kang Iben, Kang Aman, Kang Rian, Kang Uyut, go Bunda Mary, Bunda Yuniasari, terus apa nama Cipedang maningnya ta?
0: Cipedang.
2: Teni apa? Pemahamnya Bang Sumedang lah.
0: Ini Om
2: Sumedang. Bang
0: Manta. Yuniasari, wis.
2: Bang Eges. Om Sondol. Deddy Bono. Buat Lili Kenung. Sama Setia. Terus ganggu. Anak-anaknya, Raja. Sama Aam.
0: Oke.
2: Terus ganggu. Orang baru tuh, wilayah. Mama Dinda. Buat Dewa Kastri, Kang Salim.
0: Ya, ini Kang Wanta gak disalamin nih, Kang Wanta.
2: Mang Wanta.
0: Iya, ku anak ku nang TikTok ku.
2: Kang Wanta. Oh, Mang Wanta mau miss nomor 1, Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
2: Terus yang ayah Tam Mungkas.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang Kang Rujaya. Pribasane.
0: Ayo.
2: Pribasane Mang Kainan Kipa RT. Mepes jantung godongnya kuning. Esuk-esuk ayu pada jogging.
0: Artinya nang.
2: Nyetak hitung-hitung tinggal seina maning.
0: Betul.
2: Kita kalau yang kesuk ayo wong pada masak nyate masak daging. Ayo kita berame-rame masak daging. Ajak ake mangane padu setengah piring.
0: Setengah piring. Wah bener. Ya,
2: makasih Pak RT.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih untuk Kenang Rastim ya, ditemenin dengan kopi ya, ya. Kopi ya, jadi kopi ditemani dengan kopi. Kita dengarkan dulu untuk lagu yang sudah di request ya, biar langsung kita nanti bisa angkat telepon lagi setelah lagu dua lagu ya, dua lagu berikut ini kita akan kembali lagi. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Nah, ini karena dia bisa masak makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.

0: Lanjut ya, rekan Prima, di hari hari Selasa ini ya, tumben-tumben untuk cuacanya cerah nih untuk di hari ini ya, rekan Prima. Biasanya hujan terus ya. Assalamualaikum mereka. Ngopi say.
1: Merdeka.
0: Oi, Capur. Halo Capur.
1: Ya Allah, kabarnya Cak.
0: Happy Capur. Suwe ora ketemu ya Capur. Ngopi say.
1: Hari ada.
0: Ngopi say Capur, ngopi say. Kopinya
1: hari
0: diseruput.
1: Hari ini enggak kopi.
0: Kopinya diseruput. Password.
1: Buatnya dulu. Passwordnya hari iya. Ini enggak kopi. Semangat lanjut. Malam kan besok kelebaran nih. Besok kelebaran, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah. Hari ini perek dulu lah.
0: Perek dulu ya.
1: Nah, buat semua yang menjalankan itulah hari ini puasa.
0: Puasa ya.
1: Semoga sukses. Nah, berkah gitu.
0: Ya. Berkah ya.
1: Iya.
0: Amin. Apalagi yang
1: lagi.
0: Apakah ada persiapan kurban? Jadi panitia juga atau bagaimana?
1: Ya kemarin hujan aja. Hujan pulang dari jam berapa tuh? Jam 10 dari ngobrol aja sama Bang Andre.
0: Oh gitu ya.
1: Hari Minggu.
0: Oh iya ya, hari iya. Minggu ya ke sama Prima aduh, ya.
1: Sama Bang Andre.
0: Moga gak ada kehujanan ya.
1: Ya
0: Capul.
1: Iya, ini lagi masuk angin kayaknya batuk. Iya. Request lagunya, Cak.
0: Iya, silakan Capul.
1: Udah diputar belum Haruskah Aku Mati?
0: Oh, sudah itu pagi.
1: Sudah.
0: Iya.
1: Jawa aja lah. Aduh, kalau minta itu bahwa sih udah diputar. Ngerti ya, Bu. Itu aja lah. Taman Curug.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Ya, udah kalau minta lagu popnya dangdutnya tuh udah diputerin terus. Jadi ketinggalan ya.
0: Iya, dari pagi ya, tadi ya. Sudah.
1: Jawa aja lah salamnya nih. Buat Pak Salim, Mr. Bono, Ibu Tuti. Tadi Ibu Tuti udah masuk ya.
0: Sudah.
1: Ibu Tuti. Om Baucan, Ibu Billy, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Om Aldin, Om Ara, Bintang Unyu-Unyu, Mimi Aja Supriyatin, terus Mama Indah, Teh Isa, Cak Dasmo, Mama Endang, Bu Sukina, gimana Bu Sukina, sehat Bu, semangat Bu, ya, terus Mama Titan, Kang Uyut, Pak Lepi, Mama Dora, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Tisut, Kang Gopar, terus Mama Nenen udah tadi belum? Mama Nenen,
0: Mama Nenen.
1: Ya, Kang Rian, Mama Rini, Kang Wanta, Mama Teddy, Mama Odan, Mama Bintang, Ayah Pamungkas, Ibu Pamungkas, terus yang punya rumah mewah, Ibu Epi, Kang Ibeng. Umi Santi, Mama Rati, Bunda Mary udah ya dari Subang ya, Bunda Mary tadi ya, iya, Adik Kutil, Setrolan yang dari Banten, Kang Wanta udah tadi ya, Kang Dodol, Budia Yuni Asari yang dari Sumedang, gimana Bu, sehat Bu?
0: Ya.
1: Cuaca lagi panas sih Bu, ya di Subang ya Bu. Terus Aja Weni dari Subang juga.
0: Oke.
1: Kang Nur Jaya.
0: Spesialnya Cak.
1: Spesialnya nih. Ntar dulu ini yang dari Sukati nih. Kang Pani. Ya terus.
0: Ayo Kang Pani.
1: Kang Pani sama Kang Sani. Udah semuanya aja lah. Spesialnya yang lagi tugas aja Pak RT.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Ya, terima kasih Cak. Sehat ya, biar sehat Cak ya. Istirahatnya dan juga jangan lupa minum obat ya rekan. Cak. Ada Capul. Assalamualaikum Merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, merdeka ini dia nih.
2: Ngopi coy, ngopi seruput semangatnya selanjutnya.
0: Iya. Assalamualaikum, merdeka. Sehat. Sehat Ki Uyut. Ki Uyut wis disenggol ping pira ku mbene tangi.
2: Ora ngelirin.
0: Iya, dari kemarin hujan sih ya, jadi nggak bangun ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Lagi
0: sibuk apa sih Pancen nih?
2: Ada.
0: Ada aja ya. Oke, ada pengaruh nggak nih Kiyut nih adanya dolar naik terus, terus BBM juga nih. Ada pengaruh nggak Kiyut udah ngerasain?
2: Nggak, enggak sih. Aman-aman aja.
0: Aman aja ya. Ya.
2: Ada kegiatan sekarang nanti apa pembagian beras?
0: Pembagian beras di mana? Di Sukahati apa di mana?
2: Kertanegara.
0: Oh, Kertanegara ya. Juga iya. Ada pembagian beras 20 kilo ya?
2: Ya, dua karung.
0: Ya, satu karung kan 5 kilo ya biasanya kan?
2: 10.
0: Oh, satu karung 10 kilo.
2: Iya.
0: Jadi 20 kilo.
2: Bisa, oh. Minyaknya gede, 5.
0: Minyaknya 5 gitu ya. Oh ya, ini sebagai ini ya, karena operasi pasar ya menjelang Idul Adha ya.
2: Menjelang Idul Adha besok kan.
0: Iya, tanggal 27 ya.
2: Iya.
0: Ada persiapan? Kiyut ada siapin apa?
2: Siapin
0: duitnya aja ya. Biasanya rame enggak sih kalau apa?
2: Ada
0: Idul Adha ini gini?
2: Iya, ini yang kurban gitu.
0: Ada perayaan-perayaan nggak? Ada perayaan apa karnaval gitu?
2: Nggak ada sih.
0: Oh, nggak ada ya.
2: Cuma kurban nanti.
0: Kurban aja nanti ya. Oke. Semoga ini ya berkah ya yang kurbannya, yang kurban ya. Yang apa sih? Yang memberikan kurban dan juga mustahiknya ya. Yang mendapatkan. Oke, Kiyut.
2: Iya.
0: Silakan harap lagu E.
2: Lagunya apa? Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut. Sunda juga boleh, ada nih Sunda kalau ada ya. Sunda boleh kalau ada.
2: Kalau ada. Meja hidung ada.
0: Siapa?
2: Meja hidung.
0: Meja hidung? Oh, enggak ada di sini meja hidung. Adanya ingat kamantan, hayang kawin, hayang jajan tuh. Yang kayak gitu, yang mawar bodas tah. Jang aja ya. Oke. Tumben nih Kiyut. Arepe Sundaan ya. Oke.
2: Salamnya buat Mas Kang Salim udah masuk.
0: Kang Salim durung masuk.
2: Durung ya. Tapi sibuk Kang Salim.
0: Goyang-goyang terus ya si Kile.
2: Ada. Nang Rastin, Nang Pancawalan, Nang Rasno, Ibu Tuti, Minyes, gitu ya, Ibu Bini, ada Mang

0: tudo com garoto, né? Para dar até a andar na clínica em meio. Da fissura, da lambeira, o capítulo, né? Do Yuni de Gola. Ya. Sangat sekolah yang ada di sana jauh gitu. Ada Kang Ibeng, ada Kang Yanika juga ya, ada Kang Sendol juga, ada Kang Rajaya juga ya, yang punya organ. Terus ada Mas Leha juga ya. Terus ada Budi, ada Bunda Yunifari juga dari Sumedang juga. Ada menitnya tanpa kecuali. Oh iya, Mas Hendra juga. Tanpa kecuali sehat-sehat selalu.
1: Oke.
0: Yang membuat Bapak RT sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak, iya. Minal Aidin
1: menjelang Idul
0: Adha ya.
1: Iya.
0: Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih untuk Ki Uyut ya. Iya, katanya sedang sibuk-sibuk ya. Ada aja sibuknya ya, dan juga ada menginformasikan ya, ada apa pembagian beras gitu ya. Untuk pembagian beras, terus jadi untuk persiapan nih di bulan Idul Adha ini ya, untuk persiapan tanggal 27 nanti. Dan ini ada Amran, katanya Amran di TikTok ya, terima kasih udah kirim mawar dan rindu ya, kangen nih sama Mbak Tri katanya. Oke, nah, terus ada dari Pasar Patrol ala Bijaku ya, salam dari Pasar Patrol. Oke, siap ya. Lalu ada Mimi Sukeni. Mimi Eni. Oh ya, Mimi Eni. Salam Pak RT ya, minta lagunya dong. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih ya. Dan Mimi Saminah ya, ini juga ya. Salam Pak RT, Mimi Saminah, salam kenal, kopinya diseruput. Lalu ada Teh Soleha yang minta lagunya apa nih? Lagunya Ingatkah Mantan. Oke, nanti diputarkan ya. Kita akan putarkan dulu lagu dari Cak Bul, Taman Curug.

Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Seruput, semangatnya lanjut ya. Ya, dibacakan dulu nih untuk WhatsApp yang sudah masuk ya. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, Teh Soleha ya. Ya, untuk lagunya sepertinya sudah di ujung waktu nih ya, jadinya tidak bisa diputarkan ya. Mama Soleha, Teteh Soleha ya, mungkin bisa dicoba untuk di esok ya. Lalu dibacakan di TikTok ya, ada Mbak Putri Ayu nih yang sedang ikut-ikut memantau nih ya. Untuk harga persiapan Mas ya, berapa nih Kang? Nah, ini bertanya ke Ali Bizaku. Ala Bizaku yang punya pasar di Patrol ya, Ali Bizaku. Lalu ada Mulyatri Dipro ya, request lagu Dermayu. Wah, lagu Dermayunya nanti ya di jam 11 ya, di acara Venstura. Mulyatira Dipro. Oke, lalu ada Saba Maning, ada Amran, lalu ada Nano juga dari Bekasi nih ya. Assalamualaikum Pak RT, nih dari Teluk Pucung Bekasi Utara, Nibla. Oke, terima kasih sudah hadir di Ngopi Say di Prima FM 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Sudah menunjukkan jam 9:56 ya. Sudah saatnya RT untuk closing ya, untuk menutup di acara hari ini. Ya, RT juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang keluar, yang terucap ya, yang tidak berkenan di hati rekan Prima, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah hadir di TikTok ini, sudah banyak sekali. Ada Ang Dino Wong Patrol, ada Jamite Jalu, Wong Aji Barang, ada siapa maning, ada Mamas Ogut di Gabus Wetan, lalu ada Yakub, Friska Aja, ada Makan Nasi Yo, juga ada di Gabus Wetan, Arjuna dari Cirebon Puri Kesepuhan, lalu ada Nox Camai Wong Cirebon, ada Uli Bakwan, lalu ada Ahmad Safi'i, ada Agus Bagus, Nano di Bekasi, lalu ada Maning Alabizaku dari Patrol dan juga Amran. Terima kasih juga yang sudah nongol di line telepon kita ya. Ada Ibu Sukina sebagai supirnya, lalu ada Mimi Radmina, lalu ada Ibu Tuti, ada Cak Pur, ada Nang Rastim, lalu ada Ki Uyut ya. Lalu Capur juga tadi udah ya. Terima kasih semuanya rekan Prima. Ya, kita mengharapkan pastinya kondisi makin lama makin membaik ya. Karena ini juga kita agar terus sehat dan juga bahagia, dan juga memiliki masa depan yang cerah ya rekan Prima semuanya. Dan sudah 3 jam nih kebersamaan kita dalam Ngopi Say edisi di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan terima kasih tak terhingga untuk rekan Prima yang terus mantengin ya di aplikasi Noise NOICE, lalu aplikasi Radio Garden, dan juga di website resmi kita ya di Radio Prima FM Indramayu.com ya, di Prima FM Indramayu.com, serta yang melalui frekuensi 95,8 MHz ya. Terima kasih untuk para petani dan juga nelayan, terus berjuang ya, karena tanpa petani dan juga nelayan maka kita akan kekurangan pangan ya. Dan rekan Prima selalu tersenyum ya, karena senyum itu bisa membuat orang semuanya bahagia walaupun sederhana. Namun dengan senyum kita bisa menikmati udara pagi dengan lebih nikmat, kita bisa lebih menikmati secangkir kopi dengan lebih bersyukur, dan juga kita bisa menikmati makan, minum, istirahat itu lebih tenang lagi ya. Karena segala sesuatu kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata RT pamit, izin undur diri untuk rekan Prima semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dengan bergembira, bersemangat, dan juga berkah untuk hari ini dan seterusnya. Ya, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses cepat,
1: cepat. Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Ajak kamu kenalan sama seseorang, bukan selegram, juga bukan influencer. Anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisahnya yang berjudul Mimpi yang Tak Pernah Mogok. Rival adalah lulusan SMK Teknik Mesin. Tangannya kasar, bajunya penuh noda dan oli. Tapi siapa sangka, di balik tampangnya yang lusuh, dia punya mimpi yang lebih bersih dari mesin paling kinclong di bengkel. Sejak lulus, Rival langsung kerja di bengkel tempat dia PKL. Panas-panasan, kena asap penalpot, dan tangan yang selalu bau bensin. Tapi tiap malam dia belajar mandiri tentang teknik mesin dan segala hal yang belum pernah dia pelajari secara formal. Suatu hari, motor pelanggannya mogok di tengah jalan. Rival mendekat tanpa alat lengkap. Tanpa bantuan juga, tapi dia berhasil membuat motor pelanggannya kembali berjalan. Di situ Rival sadar bahwa dia bisa lebih dari ini. Hanya belum dapat kesempatan saja. Dalam hati dia berkata,
1: aku pasti bisa kok jadi seorang teknisi yang handal.
0: Setahun Rival bekerja sambil nabung. Setiap gaji disisihkan sedikit demi sedikit. Mimpinya ditabung dalam bentuk receh. Teman-temannya beli HP baru, Rival justru beli buku. Tahun berikutnya, Rival daftar kuliah mandiri di Politeknik Negeri Bandung. Dan dia diterima. Hari pertama kuliah, dia naik motor bekas yang mogok 3 kali sebelum sampai kampus. Tapi wajahnya gak pernah mogok untuk tersenyum. Di kelas, dia bukan cuma ngerti teori. Dia menghidupkan teori itu. Pernah ada tugas membuat sistem pendingin mesin, teman-temannya pusing. Rival nyantai dan berkata,
1: aku waktu kerja di bengkel pernah loh bikin ini dari barang bekas.
0: Dosen-dosen kagum. Rival bahkan diajak bikin alat praktik hemat energi. Kini dia juga aktif ikut lomba inovasi teknik. Akhirnya Rival berhasil menjadi seorang teknisi handal seperti impiannya. Kita gak bisa pilih dari keluarga mana kita lahir atau di mana kita dibesarkan. Tapi kita bisa pilih seperti apa masa depan kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Taflu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya gak?
2: Iya benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

ketekunan dan harapan, dua mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang.

bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Selasa ya, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di Fenstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 15 ya, atau 4 kali 60 menit ke depan ya, dengan lagu-lagu pantura tentunya. Dan rekan Prima yang ingin gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853289-9582. Atau rekan Prima yang ingin gabung di live TikTok ya, bisa klik aja Prima FM 95,8 Indramayu. Dan di kesempatan siang hari ini banyak yang bertanya-tanya, loh kok hari Selasa Bang Andri masuk ya? Karena menggantikan kemarin ya hari Minggu Bang Andri absen karena ada keperluan ya. Jadi minta waktunya buat rekan Prima untuk hadir di hari Selasa ya. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja sekali lagi, barangkali rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya dan berbahagia. Dan di kesempatan siang hari ini spesial ya buat rekan Prima semua, Bang Andri ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa sunnah di bulan Zulhijjah ya, di puasa Arafah ya, di kesempatan siang hari ini atau hari ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikuatkan ya sampai nanti sore ya tentunya. Dan besok pagi tanggal 27 Mei 2026 kita sama-sama merayakan hari raya Idul Kurban ya, di kesempatan besok hari ya. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan rekan-rekan Prima semua, baik yang mempunyai hajat dalam berkurban ataupun semuanya yang mempunyai niat untuk sholat Idul Adha di besok hari. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan ya rekan Prima. Dan kita kerjakan saja karena memang kita tugasnya bekerja dan melaksanakan ya. Adapun ketentuan hasil pahala dan sebagainya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Betul enggak ya Prima? Oke, di kesempatan siang hari ini Bang Andri ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung ya. Dan tak lupa yang pertama-tama Bang Andri ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga yang selalu monitor Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia dan tetap semangat tentunya. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa IAI Al-Aziz Az-Zaitun. Dan tak lupa buat rekan semua ya, rekan Prima semua di seluruh penjuru tanah air ya, yang tentunya masih setia selalu bersama Prima FM, yang masih menjangkau siaran kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang dan tetap semangat ya. Dan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Namun Bang Andri akan suap-suap dulu ya, sabar ya. Nang Rasim sabar ya. Selamat siang aja buat yang ada di wilayah Kantar dan sekitarnya. Selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat ya untuk stay di 95,8 Prima FM tentunya. Dan juga selamat siang buat yang ada di Haruklis dan sekitarnya, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Karangsinom, yang ada di Pantrol, yang ada di Wangok, yang ada di Anjatan, yang tak lupa yang nyelempit ya di sana ya. Wong Sukatani 8 yang sudah tidak sabar ya. Oke, dan juga selamat siang buat yang ada di Subang, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Kalijati, yang ada di Subang Kidul, Subang Kulon, Subang Wetan juga selamat siang aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon juga selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang sudah gabung di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, Bang Andri menyapa, selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Tentunya buat Kang Arjuna yang sudah dari pagi ya tidak apa namanya tidak jemu-jemu ya melihat penyiar yang digandrungi di kesempatan siang hari ini. Oke, selamat siang Kang Arjuna. Oke, dibuka di 0853-2189-9582 yang sudah tidak sabar untuk menanti. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Terima.
0: Neng, ayu, terima.
1: Ayo,
0: luruh
1: gena.
0: Nih, durung mengesok kali. Sukiki, aja saiki aja durung.
1: Tanggal mas itu apa? Tanggal musola wacana.
0: Ya ana. Iya tapi ge mesti urip kabeh kono di motor.
1: Iya.
0: Lah mau pengen saiki nang pasar kono ya.
1: Iya
0: go duit kono. Oke. Nah Rastim apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat kan.
0: Wis mangan durung ki? Wis jam 11 lewat 11 menit ka?
1: Ya.
0: Iya durung mangan kok tumben kono gelasnya ora dituduk-tuduk nggak wis pekebek apa kono jare
1: gelasnya yang sangat tua yang
0: nenek wis ganti mana kono ganti sing gelas gede ganti rengkok ya.
1: Ya
0: apa ganti rengkok mau kita ganti rantang mau ngadang siapa kono
1: ngadang sapi ngadang
0: petu lagi gawe kandang kono.
1: Orang lagi
0: nggak ada. Nang Rastim anak sing anugo apa namanya di deket rumah anak sapi pira, anak kambingnya pira, kamu?
1: Tiga. Sapi laban.
0: Waduh. Sampai ke Prima FM nggak tuh?
1: Ya, yang lucu. Warga sepatannya kan
0: jangan keliwat. Nah, keliwat kono. Sing nang jero metu-metu kono ya. Ora dipaing kan ya. Aduh. Wis berarti ge anu ya harus apa sadurunge kurban kono wis harus diparani dingin kono ya. Catat.
1: Daftar
0: dicatat kono. Bagian oleh kupon. Kuponnya aja siji loro ya. Sing siji kupon daging sapi, sing siji kupon daging pedus ya. Sing nomor 3
1: daging apa kan? Daging unta.
0: Harus nang Arab dingin kono daging unta. Iya kono. Ini Indonesia langka unta. Oke, nang Rastim mau request lagu apa nih?
1: Lagune mumpung webinar lebaran. Lagune apa ya dengan ada kaitan-kaitan lebaran dia?
0: Apa kono?
1: Daging
0: yang ada gendang ini
1: durung
0: kan. Iya mangkane kono bingung kan lagune apa kono ya?
1: Sindikane. Heh? Sindikane kan anak, sindikane.
0: Kebek sinduk sundukane.
1: Sindikane ya.
0: Oh, kebek sindikane ya. Coba didoleki dingin ya. Ya.
1: Kebek sindikane.
0: Kebek.
1: Ya untuk kita pada gate. Jadi sindikane gate. Bu, ibu Sina. Awas. Pokoknya tata bu, siap nak bu.
0: Oh iya, anak ki. Anakku kebek sindikane ke ya.
1: Nah,
0: iya. Iya. Kang Ipeng sabar dulu, Kang Ipeng.
1: Kang Ipeng sabar. Awas Kang Ipeng bakal daging.
0: Aduh.
1: Keras lagi.
0: Iya. Ajak lalen ku sing wong wong suka tandi laban ku ya.
1: Heeh. Kang Ipeng sama Caka. Aman. So, Kang Rian, Kapur. Sondol, sondol.
0: Iya.
1: Sondol, Yeti, Amasan. Nggak mirat mina.
0: Mirat mina, iya, oke.
1: Kanggo Neka, Rojaya.
0: Kang Rojaya.
1: Mama Titan.
0: Mama Titan.
1: Mama Indah. Minani. Mama Leha, Mama Nenek, Mama Lina.
0: Oke.
1: Jan. Maudang.
0: Oke.
1: Mara Mina, Mama Ara. Bunda Mary, Bunda Yusari. Beli kenong awas deh. Beli daging dorong lek.
0: Nang Rastim ku disapa Kang Arjuna.
1: Apa ke?
0: Kang Arjuna.
1: Arjuna.
0: Oh awis Arjuna ngono bae. Arjuna Bimanyu. Ini ke anaknya Arjuna kok lagi telepon ke ya?
1: Ya, Bimanyu ke. Anak Satria.
0: Nah, Satria sing Pandawa. Tapi Arjuna dudu sing ireng dudu.
1: Arjuna.
0: Oke.
1: Mamarati.
0: Oke.
1: Cengromla.
0: Oke.
1: Mama Billy, Mama Aldi.
0: Siap-siap kuno.
1: Pribasane. Desa Pasremunca. Desa Kedisi.
0: Cakep.
1: Sardu, Sumada Kopi. Itu pusat berangkat rok miring.
0: Iya.
1: Sampai sekeke ngandang daging
0: wedus,
1: daging
0: sapi.
1: Oh, malam ini
0: soalnya
1: di atas nih.
0: Iya. Oke. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enang Rans Team Sukatani Laban sudah hadir di kesempatan siang hari ini bersama Ventura. Kang Arjuna sing duwe Pandawa 5 kurjane. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Nang Rastim yang sudah ngantri. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
2: Ning kene iki ning Prima FM Radio Nang Indramayu.
0: Nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Di Indramayu Barat.
0: Iya, kono kita mau Indramayu Barat kono. Iya, aja Klalen.
2: Iya.
0: Mentang-mentang esuk lebaran ku Klalen kono ya.
2: Non. Bentar
0: kan
2: lagi dina minggu
0: bening laka. Iya, kan wis awal-awal ku lagi dina Sabtu wis beja-beja karo ngesuk ora bisa anu ya. Lagi ana panggilan khusus.
2: Minulat minang bawa timbel.
0: Oh, iya.
2: Bawa urap.
0: Urap ya. Aduh, enak temen ya.
2: Kakak Abel, Kang Andre.
0: Kang Andrin mau ngeliat videonya baik. Lagi, aduh. Siapa sih? Si Mr. Bono karo siapa? Kang Rian ku, Bapak Salim tuh.
2: Iya, Bapak Salim, Pak Aman, Bang
0: Ibeng,
2: Bapak Abe, tapi bawa tenung punu buntel Kang Ande.
0: Oh iya, tapi matur kesuwun.
2: Pokatan anak semua pangan lo dari dulu hidup.
0: Iya, misal apa kapan-kapan lah nama Ning ya. Tapi orang apa? Bukan
2: jual esok nyate ya.
0: Nah iya. Apa kau nunggu gantinya sing lagi wingi ya?
2: Iya.
0: Surah apa lah. Yang sing penting batur-batur ikan prima semua pada seneng ya. Seneng.
2: Ya waktu dia sama dulu pada kumpul abe bareng-bareng Kang Andre. Bareng anu lah.
0: Sing ana Mbak Putri Ayu alhamdulillah Mbak Putri Ayu sing kebagian ya.
2: Alhamdulillah Mbak Putri Ayu.
0: Oke, Mimi Rat mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagu Ratmina, Bang.
0: Ya, Ratmina. Itu kok judulnya Ratmina kono.
2: Ana Kang Andre.
0: Coba Ratmina.
2: Ratmina judulnya. Orang
0: ditaruh bari genong lah. Ratmina etok ngono ya?
2: Iya, Ratmina etok.
0: Coba.
2: Ratmina baik ngono.
0: Oh, Ratmina baik.
2: Iya, masa Ratmina etok.
0: RST. Kuhule lah ke kono ya?
2: Anak, sering diputer.
0: Oh, sering diputer dah.
2: Sering.
0: Ya wis karo salam-salam minggu sama yo mangga.
2: Nanggo Arjuna,
0: Arjuna iya. Oji ya Kang Arjuna ku ya.
2: Heeh, kesepuan di Arjuna putih arane Kang Andre.
0: Oh, dudu Arjuna ireng.
2: Duduk.
0: Berarti dudu anake dudu kelompoke Pandawa 5 dudu, Pandawa 6. Lian lamun Arjuna putih ke Pandawa 6 kono ya.
2: Kayaknya mamer ya.
0: Langsung pemain-pemain ini, widih katanya. Iya gak ngerti.
2: Arjuna Irengas mertu mama Rahim.
0: Iya nah. Oke Ayo Maga.
2: Ya salam dengan gue Ibu Sukina. Oke Mini Samina. Pak Salim.
0: Oke.
2: Kang Ide. Anggo Mr. Bono.
0: Mr. Bono, iya.
2: Tuh, anu enggak sapi maning Mr. Bono ku.
0: No, jarene kok jarene Kang Arjuna kok kenal karo kita jarene. Ya kenal dong gitu. Ya kenal dong gitu ya.
2: Ya kenal dong.
0: Nah, itu.
2: Semua lagi wingi ngomong nah. Arjuna siapa? Arjuna putih, Bu Bono.
0: Oke.
2: Anggo Kang Aman, Kang Wanta. Capur.
0: Oke.
2: Mama Indah, Mama Tuti. Mama Ratmina.
0: Oke.
2: Mama Odang, Mama Indah, Mama Ara. Anggo Mama Nenek.
0: Mama Nenek, oke.
2: Ini Epi. Mama Billy,
0: Mama Billy,
2: Mama Baby,
0: oke.
2: Okay. Anggo, Beh Nani, Karo Kang Panik nih.
0: Oke.
2: Okay. Anggo Pak Lebay.
0: Lebay, iya sibuk ke Pak Lebay, sibuk pan Lebaran mas sibuk dia.
2: Iya sibuk ke Pak Lebay lah.
0: Iya.
2: Anggo Wakisut.
0: Wakisut iya.
2: Itulah kabar banyak
0: kan. Kabar baik, oke.
2: Spesial uang Andre.
0: Matur kesuwun.
2: Bunda sampun.
0: Yunia Sari. Bunda Sari.
2: Bunda Sari.
0: Lagi sibuk jadi panitia aku.
2: Ngali-ngali arang gae Kang Andre. Bunda Yunia Sari, Bunda Sari bae.
0: Iya, ora apa-apa sing penting kan Ana Sari niku sing belakang.
2: Iya.
0: Mbure nek kan digawe
2: apa. Nah, ya.
0: Iya kono.
2: Anggo bintang unyu-unyur kelingan.
0: Iya, bintang unyu-unyur jadi panitia juga. Pokoknya sing ora mancing-mancing kok jadi panitia lagi sibuk ngono ya.
2: Iya. Ini aja si Priyanti sih durung ya.
0: Iya, tutup panitia aku tutup.
2: Tutup ya. Oh, enggak seorang apa tutup panitia enggak ada.
0: Kang Arjuna tutup panitianya mancing terus ngono ya.
2: Mancing terus. Pintar daripada menyerap
0: nah, kita kalau ya ya bisa apa pangku diajari kok supaya bisa masuk TikTok
2: yang turun
0: nah, iya kan, oke
2: terus apa mit Kang Andre
0: eh mangga
2: kopi baik jangan diminum Mini Ratmina pamit assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes mau, wes pindu.
2: Awas gue gak lalen.
0: Wes tenang baik kurat mina Kang Aji Dwista sing anu ku wes tak sampai kena. Gerakan prima 23 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sabar ya Mimi Evi, kita putarkan lagu dulu biar enggak apa namanya enggak jenuh ya. ada kebek sindikan iku jarene Kang Rastim sing duwe Sukatani Laban ya. Setelah lagu ini Bang Andre akan kembali lagi di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat. Fenstura neng kene iki ning Prima FM. Yuk kita nikmati kebek sindikane. Yuk mangga.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, tadi kita sudah putarkan lagu ada Kepek Sindikane, dan juga ada apa kono lagune Radmina. Mentang-mentang jenenge arane Radmina, ku lagune jalune apa nama jaluke judule Radmina kono ya. Karena lebaran kono ya, jadi pengen dinyanyikan kono arane ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantriman mana Anda di Ventura Fans, ketemu di udara neng kini-kini Prima FM. Oke, dengan Prima 37 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, dibuka kembali di 085321899582. Yang sudah masuk dengan siapa nih, dibuka kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Ventura
0: FM.
1: Terima
0: FM. Alhamdulillah.
1: Tumben temen.
0: Ora tuh, ya ora tumben ora apa ku dina Jumat.
1: Buat kita mah Jumat iki banget dalam tanggalan
0: ya. Iya, kelalen kuno lagi puasa ngomongin makan-makan baik kuno ya. Iya, ku batur. Iya, batur-batur sing nang TikTok ku wis mangan durung. Iya lali kita puasa. Iya, aduh. Kelalen bae kana ya. Ada
1: menu sama benai kelalen banget.
0: Iya.
1: Kan ya menu sama kurang-kurang dos.
0: Ya ku jarene Kang sama nu Kang Rian anu lagi becaku wis mangan durung, ku melasi temen ku penyari durung mangan. Lah puasa suruh makan priwe kono jare. Kelalen gurunya. Ya
1: Kang Rian ya.
0: Iya, aduh. Ora apa-apa lah sing penting.
1: Non. Lah diputer nak kenal aku pengen bae ya.
0: Apa aku lagune?
1: Apa kan lagu Keduhung?
0: Keduhung.
1: Iya, Keduhung Uun ya, Keduhung ya.
0: Ya coba nanti dicarikan Keduhung.
1: Ada
0: ya.
1: Lima gitu loh. Gitu loh. Apalagi Uun yang nanti Haji Uun.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Aja kalian kok. Keduhung.
0: Keduhung.
1: Mama.
0: Lah kono wis bisa kono sing nyanyi kok.
1: Ya mulane pengen kelingan bari menggawe iki.
0: Bari menggawe. Dari
1: Keduhung anak kayane Mabang Andri mah. Wis kalak-kalaka penyar anak terus ya.
0: Pokoke
1: wis pokoke junior dhe sapa dulu Prima.
0: Sing penting dijamin anak ngono bae ya.
1: Nah, begitu. Sip. Bagian lagu dawas ke. Ayo dikur-kur. Sampe
0: kono. Aini Puspitasari lah kono.
1: Hah?
0: Aini Puspitasari.
1: Aji Uun.
0: Aji Uun.
1: Iya, anak Bri.
0: Nah, anak si Mbak Asrolani. Terus ada Aini Puspitasari, ku Keduhunge.
1: Keduhunge ku Uune lah, Kak.
0: Uune.
1: Aji Uune.
0: Oh, ya wis engko digoleki.
1: Sing enak ku Uun, Bang Andri.
0: Oh, gitu ya.
1: Kangen suarane nang baridinan bengen, Kak.
0: Oh.
1: Ya, digoleki sedikit ya.
0: Aja Uun ya berarti ya.
1: Iya, Jauun, betul.
0: Oke.
1: Oke, ya, Bang Andri dilawan dan kesalnya apa?
0: Aduh, bisa banget kuno ya.
1: Oh, bisa. Bisa kuyakem.
0: Yen nyawang kuno.
1: Nah,
0: apa kuno? Udah kuno lagunya itu. Itu
1: mulai tadi, coba, kapan-kapan.
0: Katone suungka.
1: Bang Andri pinter bae maning.
0: Ya ora pinter ora apa biasa bae ku karo batur mah ya.
1: Nah, ku ana. Seneng bae apane Bang Andri ya urip. Apa kata Bang Andri dia ku ora kalah.
0: Rame bae ngono ya.
1: Pirang-pirang kaya nor dia kebalean.

0: Oke.
1: Okay. Ya, salam-salam ya.
0: Kau Kang Wanta.
1: Ya, kan sini guling ngenten nih.
0: Iya, Kang Wanta wis dongol ke Kang Wanta.
1: Iya, iya. Aduh, Mang Wanta, ini Mang Wanta. Sedelap.
0: Oke, lanjut.
1: Supir nang Rasim. Heeh. Aku sindikan ya, hebat.
0: Iya, kono turun bareng kok sindikan di sana kono.
1: Heeh. Mirat Mina, supir. Supir kena.
0: Oke.
1: Okay. Mang Wanta, Mang. Ayo naik, Mang. Bobono eso tanggo sondol dol naik dol
0: okay.
1: Kang Penny sama Penanie
0: okay.
1: Kang Rian naik Kang Rian Mang Kang Wan Kang Wan Kang Salman Kang Timan
0: okay.
1: Uyun Sakur tanggo Pak Salim aja
0: Pak
1: Salim Bapak Salim.
0: Oke.
1: Anggo sining kan kaning cuma. Aduh, ning Banten lu kan.
0: Nang Banten sing Kang Asep.
1: Iya iya. Kang Asep Roland.
0: Roland ku.
1: Naik. Wong sumur adem. Bapak siapa kah?
0: Sumur adem kok. Ayah Pamungkas.
1: Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Naik. Oh, Pak Lembek.
0: Pak Lebe.
1: Enggak Pak Lebe. Kang Ibeng, kamu jangan dongol kenapa?
0: Nah, kono anak Kang Ibeng Mimi Epi kok dongol-dongol orang mancing-mancing kok kalah karo Ibu Sukin aku ya.
1: Enggak, Mama Ibu Billy.
0: Ah, Ibu Billy. Oke.
1: Mimi Epi, Mimi Epi. Heeh. Ini Kamarati.
0: Kamarati.
1: Ini Ratina, Mama Ratina,
0: Teh Isa.
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Oke, Mama Indah.
1: Mama Bunda, Mama Odang, Bunda okay. Mary. Bunda Yunisari nyok bintang unyu-unyu. Waeng. Sing lonjor rokna gede. Wah, waeng. Lah ku bengen waeng ya. Men rokna Bang Andri. Iya ada napa ketemu baik.
0: Itu Kang Arjuna disapa kok Kang Arjuna? Milu baik kuno.
1: Oh, Kang Arjuna milu baik. Kang Arjuna, sehat selalu ya, panjang umur sehat rezeki nih, sering-sering ning Prima.
0: Wong Cirebon kok aduh kuna panang Prima kok rong jam setengah perjalanan ini.
1: Alhamdulillah. Bisa manjing rega alhamdulillah. Anggo sining Kalimantan.
0: Kalimantan. Iya, Kang Ramli.
1: Kang Ramli. Oh, Kang Ramli. Asrama, Bang. Kang Ramli.
0: Kalimantan Selatan, Kalsel. Aduh pada mancing kono ya. Apa manis sing par
1: kono. Prima dilawan rame banget. Sing bisa mancing lah pirang pirang Bang Andri.
0: Iya. Kudu sabar kono ya.
1: Kang Ramli sing kana. Ning anu ada kisah nih Aceh.
0: Kang.
1: Enggak ya cukup apa?
0: Belah karena.
1: Udah. Salam-salam. Bang Andri sing sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih
1: matur kasuwun. Panjang umur. Ucapane. Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukin apa mis? Ada orang belanja lagi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Andri selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada ibu kita, ibu yang punya Prima. Kembar, bakal ibu Sukin nama apa namanya orang sedina orang telponku. Aduh, jarene ku kayak sepi-sepi baik, kono ya. Dan juga selamat siang buat yang tergabung di Venstura, grup Venstura di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, ada Mama Indah, ada Mama Titan, dan di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Venstura.
2: Venstura ning kene iki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Oke, okay. Yes. Kang Ipeng sabar dulu ya, Kang Ipeng. mau mancing-mancing mana bisa-bisa kok ketendang Bu Suki, naiki ketendang Mimi Epi. Allah tahu tuh bet ya.
2: Kita ditendang, Mbak. Ampun.
0: Sana Bapak ya, Kang, sabar dulu. Siji-siji ora bisa nerima telepon loro telu, ora bisa siji dong baik ini ya. Jalur
2: ya. Tenang. Masih akeh waktu.
0: Masih akeh waktu. Tenang baik, masih sampai jam 3 ya. Oke. Gue paling istirahat sejenak ya untuk sholat duhur ya.
2: Iya, sholat duhur doang.
0: Mimi Epi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Waras, akeh beras.
0: Akeh beras.
2: Berkah. Sing penting mah sering keramas, tanduran bersih.
0: Ya. Iya, suwe-suwe kerambutnya brodol kono keramas terus kan ya.
2: Entok, padahal
0: aduh, tapi sehat selalu ya Mimi Epi ya.
2: Amin, sehat.
0: Mudah-mudahan.
2: Angan dipri wen sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya sehat wong sehat kantong iki walaupun tanggal 26 ya.
2: Alhamdulillah.
0: Selagi masih bisa ketawa
2: berarti. Soalnya kan kita solid.
0: Nah,
2: solid Japan Mimi.
0: Aja becape cau isin ku teh.
2: Kita kelangan,
0: nah,
2: bukan kuno,
0: iya.
2: Orang nah,
0: jauh kelangan
2: kuno. Alhamdulillah sehat ya syukur dari sehat mah. Dekat meriang kita naik kudu.
0: Kita Mbak Putri, Mbak Putri tolong di anu ya, digantikan sedelat ya.
2: Iya,
0: sehat ini
2: orang apa-apa
0: sehat. Nah, kono jari Kang Rian ku udane apa namanya? Jakate udan bae jari keramas ku. Ya orang jari ku atis jakate udan bae
2: jari Kang Rian. Udanan bae Kang Rian, kalau udanan ku mambu amis.
0: Lamun isi ano banyu maya keramas ora apa-apa. Ayo lagi lagune apa ya?
2: Lagune pengen mujair mundur.
0: Mujair mundur ya. Mujair mundur. Lagu lah maksudnya.
2: Mujair mundur.
0: Oh iya.
2: Mundur di pati lele.
0: Nah, kuno.
2: Kulangguling ning kasur. Aduh kelingan bae.
0: Aduh.
2: Kang Andre gede duwe. Nah. Sayang ana
0: sing duwe mama rapi kuwi sing duwe.
2: Mama rapi sing duwe lakon maning.
0: Oke, lanjut salam sami mangga.
2: Manggo mau sing nembe mloro Ibu Sukina sehat selalu ya Bu.
0: Okay.
2: Semangat selalu sehat. Aja kalah karo wong enom Bu.
0: Nah, mau semangat itu
2: Anggo Mimi Ratmina. Pak Maratmina.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Mimi Samina.

0: Nggo siapa mana ya? Mama Yuni, Papa Yuni, Manggonok Nani, Mama Indah bareng Bapak Amir, Mama Lina, Mama Nenen, nganggo Teteh Soleha, Mama Aldi, Mokti Bangunyu Unyu, nganggo Mama Fauzan, Teh Nunung, Ibu Aja Supriyatin, Teh Isa, anggo Mak Odong, Mak Odong, Mak Odong.
1: Aja ganti-ganti. Ai, aja ganti-ganti aran kuno. Lamun krungu wong iku ya. Masa ngene. Ingku sikile papet kuno.
0: Iya. Ayo
1: utuk-utuk ya. Lanjut.

0: Nganggo Kang Sondo layen dal, mangkat dal mancing. Nganggo Patrisno sing duwe lengko, ayam pamukat. Nganggo Pasalim, Pak Gopar. Nganggo Kang Wanta, Kang Aman, sing selalu aman. Anak apa ge aman bae kan.
1: Iya.
0: Jadi nganggo Kang Rian, Kang Rojaya.
1: Oke.
0: Nganggo Nang Rastim.
1: Nang Rastim.
0: Lah, gua anak bae nang mau judulnya apa kan kangen, Dek?
1: Siapa kono?
0: Lagu Nang Rastim kan mau kan jaluk lagu
1: ya, kan? Kebek sundukan nek.
0: Iya bisaan baik.
1: Iya bisa. Iya lagu apa baik ngerti lo Nang Rastim.
0: Iya ngertian baik kayak.
1: Lagu belum diciptakan sudah ngerti judulnya. Yang Nang Rastim ya.
0: Yang penting cari di komputer pasti ada ya kan
1: Andre. Tuh jare nek Kang Wanta ku. Dina apa ku Selasa tumben ae Kang Andre dongol. Nah iya kono iki wis apa marki dina Jumat ku ya.
0: Iya.
1: Lanjut ya mangga.
0: Nganggo Bono, Dedi Bono ayo Bon, tancap Bon. Nganggo Abah Dikutil, okay. Uyut, Tut, Asep Rolan,
1: Asep Rolan.
0: Kang Ibeng, okay. Alhamdulillah Kang Ibeng wingi mono Kang Ande.
1: Enang di.
0: Ning radio ketemu.
1: Lagi hari Minggu, dina Minggu ya.
0: Iya, Minggu. Karo istri ya, alhamdulillah, alhamdulillah bisa lagi. Ketemu.
1: Ya, kita Kang juga Ibeng. Ucapin terima kasih Kang Ibeng sudah ngasih hasil panen buat saya sama Mbak Putri Ayu. Lanjut.
0: Nganggo sapa maning ya?
1: Sapa maning?
0: Kabe, oke. Okay. Metal campur. Ayah Pamungkas.
1: Oke.
0: Okay. Nganggo Pak Atris sing dua lengko wis lah semono bae lah Kang Ande.
1: Oke.
0: Spesiale Kang Ande. Anggo sing ana ning iringan.
1: Lagi apa
0: sing lagi les-lesan.
1: Oke.
0: Ucapane.
1: Ucapane.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk, dicampur ning jero rantang. Mimi Epi pamit lagi sibuk, arep ning dapur goreng kacang.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses.
0: Terima
1: selalu.
0: Oke. Okay. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan Mimi Epi di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, satu penelpon lagi ya diterima yang sudah dari tadi. Aduh, pengen masuk gak bisa-bisa. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fenstura
2: Kang Kenegi nang Prima FM.
1: Kang Ibeng ngampura ya, nggak bisa masuk-masuk tuh. dari awal sudah. Iya, Kang Ibeng, waduh. ya Mimi Ratbina, ya Ibu Sukina ku ya.
2: Ibu Sukina iya.
1: Prima Kang Ibeng, kabare sehat.
2: Alhamdulillah sehat kan. Lagi istirahat sih.
1: Oh lagi istirahat tak? Oh pantesan. Iya. Apa namanya waktu ini longgar ya. Matur kesuwun lo. Kemarin sudah dikasih. Wah beras anyar tuh enak banget di masa.
2: Oke. Iya kan. Ini
1: harus bulan. Oh bulan. Masalahnya panenan nyaran gitu ya. Oke, langsung saja Kang Ibeng mau request lagu apa nih Kang Ibeng?
2: Anak Pareng.
1: Anak Pareng. Oke, Anak Pareng nanti diputarkan. Salam-salam nggo sapa mangga?
2: Kanggo Nang Rastim. Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina,
2: Terus mau Mama Epi ya?
1: Mama Epi, Mimi Epi,
2: Mimi Epi. Mimi Epi, ya Mimi Epi.
1: Oke. Okay. Oke lanjut.
2: Kanggo Mister Bono.
1: Mister Bono, oke.
2: Okay. Campur.
1: Okay.
2: Pak Salim, Rian. Karo Kang Aman.
1: Kang Aman.
2: Kang Asep Rolan.
1: Iya.
2: Mangwanta, Mangwane Rata, Pak Lebe. Mirat Mina, karo Mama Ratminai.
1: Oke.
2: Okay. Terus karo Mama Indah,
1: Mama Indah,
2: Mama Pausa, Mama Aldi,
1: okay.
2: Mama Pengi, Mama Fauzan.
1: Nama Fauzan, oke.
2: Okay. Nama Odang.
1: Nama Odang.
2: Mama Rati. Terus Bobo. Mam Ara.
1: Mam Ara, oke.
2: Okay. Terus Teisa.
1: Teisa,
2: Kanggu semuanya aja lah.
1: Oh, semuanya aja, oke. Okay.
2: Spesialnya buat spesialnya. Mama Isaka.
1: Oh, Mama Isaka lagi nang iringan tak kono?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lagi jalan
1: putih kan. Ucapannya. Ucapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, baik, nanti diputarkan ya. Oke, rekan Prima. 55 menit ya di kesempatan siang hari ini bersama Prima FM dan juga Bang Andre di acara Fans to Fans ketemu di udara. Oke rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

0: Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM ya. Dan rekan Prima, kita putarkan lagu dulu. Namun kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya. Jangan kemana-mana, masih di Fenstura, fans ketemu di udara. Neng kene kene Prima FM.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Gembira, kabar, kabar gembira, gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik
2: 95,8.

0: makan lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah apa yang ada di tong sampah, teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajalah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa, teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah, teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu gimana suaranya. Bila 5,8 yang

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fansura Fans Ketemu di Udara. Dan rekan Prima, 20 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan dibuka kembali di 0853289952. Dan yang sudah bergabung ya, dari pagi sampai dengan siang hari ini, Bang Andre ucapkan terima kasih dan tetap semangat ya. Dan juga rekan Prima yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini juga, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Walaupun hari ini hari Selasa, dan sebagian umat Islam melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa Arafah ya namanya. Dan mudah-mudahan kita yang melaksanakan bulan melaksanakan puasa tetap semangat dan kuat sampai sore ya. Dan jangan lupa besok lebaran ya enggak. Oke, dibuka kembali di 0853289952. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fanstura.
1: Ning kene iki, ning Prima.
0: Iya, ada Teisa. Bener ya?
1: Iya.
0: Teisa Prima, kabar iki kono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Puasa tadi saya.
1: Alhamdulillah enggak ada di radio.
0: Iya, kemarin itu lagi ada katanya ada job enggak. Enggak lagi bantu-bantu aja. Mbak Putri. Teisa gimana, sehat ya Teisa?
1: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Lagi puasa enggak Teisa? Lagi ikut puasa sunah enggak?
1: Puasa.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah. Iya. Jadi setahun sekali nih ya puasanya. Iya. Mudah-mudahan lancar sampai sore ya Teisa ya.
1: Iya, amin.
0: Oke. Teisa mau request lagu apa nih Teisa nih?
1: Pengen cinta diseret-seret.
0: Cinta diseret-seret. Wo, iya. Orang bisa melaku dewe apa diseret-seret?
1: Ya orang meren.
0: Terus cinta diseret-seret tinggal siapa kono yo?
1: Yang go Bang Andri.
0: Itu ya ya.
1: Spesial ya. Buat Bang Andri duluan.
0: Oke, matur kasuwun.
1: Buat Ibu Sukina Bu. Wis mancing dorong Bu.
0: Wes Ibu Sukina mah.
1: Wes
0: paling duluan dia mah.
1: Buat Mimi Ratmina saya.
0: Mimi Ratmina.
1: Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mama Samina.
0: Mimi Samina, oke.
1: Iya, Mama Paujan. Mama Ara,
0: oke. Okay.
1: Mama Erepa.
0: Mama Erepa.
1: Mama Aldin. Mama Indah.
0: Mama Indah,
1: Buat Ibu Billy. Mama Pebi.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, iya.
1: Mama Nani. Buat Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas, iya.
1: Buat Abah Adek Kutil. Buat Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke. Okay.
1: Bunda Merinya juga enggak ketinggalan. Buat Campur.
0: Campur, ya.
1: Mister Bono.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Salim sayang.
0: Pak Salim.
1: Buat semua-muanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Bang Andri.
0: Oke, okay, terima kasih matur suwun.
1: Iya. Dibungkus teh.
0: Terus apa?
1: Terus
0: apa kono?
1: Karet dua. Buat Pak Salim saya.
0: Pak Salim, oke. Oke.
1: Ucapane. Yuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teisa di Cadas Ngampar yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 25 menit lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853289952. Yang mau gabung silahkan yo. Dan juga terima kasih buat yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini ya. Dan jangan lupa istirahat ya, karena jam 12 lewat 25 menit ya. Nanti yang kerja lupa waktu, nanti jangan sampai tahu-tahu udah sore ya. istirahat sambil dengerin lagu pantura tuh enak banget ya siang-siang hari ini ya. Dan rekan Pima, besok kita akan melaksanakan sholat id dan juga memotong hewan kurban ya bagi umat Islam yang melaksanakan ya. Dan jangan lupa bagi-bagi daging kurbannya ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silahkan ya. Dan juga yang ada di live TikTok di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang aja bagi Anda yang sedang monitor selalu. Ada Rohmiati, selamat siang ya. Ada Yuli juga, selamat siang, selamat bergabung. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini sehat selalu dan tetap semangat ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung ya. Buat Wong Cikarang di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor ya, Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan setia selalu, tetap semangat ya sampai lepas acaranya nanti. Dan juga rekan Prima, barangkali rekan Prima yang punya hobi menyanyi ya, punya hobi menyanyi, Radio Prima seperti biasa di jam 16 ya, jam 15 sampai jam 16 ada karaoke. Yang mau gabung untuk karaoke nanti setelah Ventura ya, atau sore nanti ya. Barangkali yang ingin gabung bisa di apa namanya, pakai line telepon di 0853-2189-9582 ya. Tapi nanti sore ya. Di kesempatan siang hari ini masih Ventura, Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya selamat siang aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, menuju ke suatu tempat, baik dari luar kota mau ke dalam kota, dari dalam kota mau keluar kota, karena besok hari libur ya. Mungkin hari ini sudah siap-siap untuk menuju ke kampung masing-masing ya, untuk melaksanakan atau untuk liburan ya. Dan Bang Andri mendoakan supaya semuanya sehat selalu, baik yang ada di perjalanan juga ataupun yang naik angkot ya. Naik angkot dalam arti naik transportasi, baik lewat darat dan udara. Dan juga bagi yang bagi pengguna kereta api biasanya juga mulai ramai, karena hari-hari besar biasanya dipenuhi rekan Prima atau rekan-rekan ya, atau semua warga yang ingin balik ke kampung halaman. Walaupun cuma sehari atau dua hari, digunakan sebaik-baiknya, karena momen tersebut bisa berkumpul bersama keluarga. Ya enggak rekan Prima? Oke, kalau tidak ada, kita putarkan lagu dulu ya. Ada Ana Pareng, spesial buat Kang Ibeng ya, yang selalu monitor dan juga tadi sudah request lagunya ya. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 ya. Namun setelah lagu ini kita putarkan ya. Oke, ada Ana Pareng buat rekan Prima semua.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre di acara Fanstura, fans ketemu di udara. Dan rekan Prima, 40 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga selamat siang aja buat rekan Prima yang sudah bergabung di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, Kang Manyu ya. Dari Singaraja di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM, dan Kang Has ya dari Bojonegoro, Jawa Timur yang bergabung bersama Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga tak lupa yang ada di grup Fanstura, ada Bapak Salim, terus ada Mimi Samina ya. Selamat siang Bang Andre, fans Turan yang kene ki neng Prima FM bersama Bang Andre, monitor selalu katanya. Oke. Dan juga buat Mama Indah juga yang selalu monitor di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan juga ada Teh Soleha ya. Lagi apa Teh Soleha? Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun hari ini rekan Prima banyak yang melaksanakan puasa hari yang kedua di bulan Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Dan mudah-mudahan

cuaca yang panas menambah apa ya, menambah pahala ya rekan Bima. Dan yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853218 9982 di kesempatan siang hari ini. Kang Manyu, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama Prima FM. Wong Singaraja, sing ado-ado Singaraja ku gabung sama Prima FM. Dan lagu-lagu pantura yang Bang Andre hadirkan ya untuk menemani rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa persiapan ya besok hari raya Idul Kurban ya, atau hari raya Idul Adha. Kita laksanakan bersama-sama dengan sukacita tentunya ya. Dan akan memotong hewan kurban ya tentunya di kesempatan besok hari, serentak ya di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga barangkali rekan Prima yang tidak melaksanakan puasa, barangkali siang ini yang sedang menikmati santap siang, Bang Andri ucapkan selamat bersantap siang aja. Mudah-mudahan apa yang Anda konsumsi, ada yang apa yang Anda makan di kesempatan siang hari ini selalu memberikan tenaga yang maksimal ya. Dan bagi Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas aja. Sekali lagi barangkali yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853218 9982. Yuk yang mau gabung.

0: Oke, dibuka. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ini Ki. Ini di Prima, Ki.
0: Dengan Mr. Bono.
1: Dengan Mr. Bono.
0: Fan Hotel. luar biasa. Karena biasa di luar. Oke. Okay. Gimana Mr. Bono? Sehat selalu ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi di mana ini? Lagi di rumah, Pak? Lagi di luar rumah?
1: Oh, lagi di kios.
0: Lagi di kios, ya?
1: Iya.
0: Tapi hari ini... Oh, gitu ya?
1: Iya.
0: Besok Lebaran biasanya hari ini itu banyak pelanggan yang datang ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Terus besok kita melaksanakan Idul Kurban ya.
1: Iya.
0: Di sekitaran rumahnya Mr. Bono ada nggak tuh yang udah menyiapkan hewan kurban?
1: Buat apa? Motong kambing.
0: Motong kambing, sapi gitu.
1: Ada.
0: Banyak ada, ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Banyak.
0: Berarti sudah dapat
1: kupon.
0: Oh iya, dapat
1: kupon.
0: Oh iya, dapat kuponnya enggak itu?
1: Hah?
0: Dapat kupon enggak, Mr. Bono?
1: Tapi saya ke panitia.
0: Oh, panitia. Wah,
1: bisa enggak dapat tapi panitia.
0: Wede, ya. Berarti Bang Andri bisa mendekat ini.
1: Iya. Bisa.
0: Oke deh, iya. Nanti merapat gitu ya.
1: Iya.
0: Merapat ke Mr. Bono.
1: Iya.
0: Panitia apa namanya, panitia tetap ya Mr. Bono tiap tahun ya.
1: Iya, nah Furkon tuh ya.
0: Lah iya tiap tahun ya Mr. Bono.
1: Idul Adha.
0: Oh gitu. Ya. Oh iya ya. Berarti orang dalam nih.
1: Iya, orang-orang Al-Furqon, orang jamaah masjid.
0: Iya, maksudnya itu orang dalam Al-Furqon gitu ya.
1: Iya, di dalam aja. Di dalam aja.
0: Bisa aja Mr. Bono. Oke, okay, Mr. Bono lanjut mau request lagu apa nih?
1: Iya. Lagu enaknya apa nih?
0: Apa aku lagu nih?
1: Lagu lama, bisa ya. Lagu lama nih, Pitung Bulan nih lagu.
0: Pitung Bulan.
1: Oh. Iya.
0: Lawase Pitung Bulan, lawase gitu ya.
1: Pitung Bulan. Pitung Bulan. Ya, bukan kayak salah itu mah. Itu mah rasim itu mah lagunya.
0: Oh, gitu. Dio di Dino kie. Oh, bukan ya.
1: Hujan.
0: Iya. Oke, coba nanti dicarikan ya. Kita dengarkan aja nanti ya. Pitung Bulan. Pitung Bulan ya. Oh, iya ya. Oke, salam-salamnya silakan Mr. Bono.
1: Salam-salamnya buat Senang Rahim.
0: Oke.
1: Bu Sutina yang selalu
0: semangat. Oke.
1: Iya, Bapak Salim. Mau indah pada waktunya.
0: Oke.
1: Mimi Rasmina. Kemarin Mimi Rasmina.
0: Oke.
1: Makanannya tuh dari Minggu tuh. Sama ikan asin, ikan
0: yang ikan asin.
1: Iya, ikan asin, cabai tahu.
0: Wah, iya kemarin itu.
1: Kemarin
0: ya Minggu. Iya, Bang Andrenya nggak hadir ya.
1: Ya, pas nggak ada, iya.
0: Tapi ya enggak apa-apa.
1: Yang ada.
0: Iya. Bang Andri denger ceritanya aja.
1: Sama Putri Ayu, ada.
0: Oke, enggak apa-apa. Minggu depan masih ada ya enggak?
1: Iya. Iya, oke.
0: Okay. Oke, lanjut.
1: Iya, Bintang Unyu-Unyu.
0: Bintang Unyu-Unyu.
1: Iya, Mimi Epi.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Mary.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Edi Supriyatin. Mama Aldin. Mama Rini.
0: Mama Rini. Oke.
1: Iya, Epa Mungkas.
0: Oke.
1: Okay. Mama Billy.
0: Mama Billy.
1: Apa hujan? Apa hujan yang dapat Mama Hujan tuh?
0: Besok ya.
1: Dapat. Kemarin Mama Hujan.
0: Iya, maksudnya iya, maksudnya besok ya. Yang apa namanya? Mama Fauzan.
1: Iya.
0: Mama Fauzan jangan lupa Bang Andre ya.
1: Iya, jangan lupa bungkus.
0: Oke.
1: Iya,
0: lanjut.
1: Mama Rati. Rian.
0: Oke.
1: Capur.
0: Capur ya tuh, nongol capur ya. Oke.
1: Capur ya. Palbe. Pak Lebe belum.
0: Lagi sibuk.
1: Sedang keliling West Coast.
0: Kapan tadi? Ya enggak, hari ini
1: West Coast kalau pagi.
0: Hari ini Pak Lebe hari ini sibuk mempersiapkan besok pelaksanaan Idul Adha. Oh iya, betul. Oke.
1: Buat condol.
0: Oke.
1: Pak Penajua. Nomor net.
0: Oke.
1: Pakai suit.
0: Oke.
1: Siapa lagi? Ya?
0: Siapa lagi?
1: Asep Rolan.
0: Asep Rolan.
1: Iya, Bunda Yuniasari.
0: Yuniasari.
1: Taruh Jaya. Tete Isa.
0: Oke.
1: Papa Mama Sikat. Iya. Oke, buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Iya, mudah-mudahan sehat semua selalu.
0: Oke.
1: Iya, oke. Sepertinya berbicara.
0: Iya.
1: Iya, oke. Itu lagunya.
0: Baik, sudah disiapkan.
1: Oke.
0: Asik.
1: Iya. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung ya. Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Mr. Bono? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Minggane gini Prima.
0: Oke, dengan Kang
2: Rojaya. Mustika Nada
0: Kang Rojaya. Oke, Kang Rojaya, pripun kabari Kang Rojaya?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa nih Kang Rojaya? Lagi santai apa lagi kerja?
2: Sibuk.
0: Oh, lagi sibuk ya. walaupun sibuk disempetin untuk telepon ya Kang Rojaya.
2: Iya. Hobi. Kita di radio senamit umur 12 tahun.
0: 12 tahun ya. Sampai sekian ya.
2: Jadi pengikut Prima. Mana atensi Selawet
0: Perak. Itu Bang Andri masih di daerah sana itu ya. Atensi kartu pos dah.
2: Iya.
0: Karena jauh pakai kartu pos kita dulu.
2: Pos, ya benar. Ada ke Pulau jadi barang.
0: Iya, radio yang itulah pokoknya ya. Ngefans sekali itu kalau malam-malam deh ya.
2: Oh iya. Tapi di wilayah Subang jarang kena ya.
0: Oh, ada, tapi kan Subang kan wilayah yang sana, jadinya
2: ngikutnya. Iya, pohon-pohon, lamunan kena KB mah pasti pada maju.
0: Iya, tapi kita iya, pada. Tapi kebanyakan ngetan ya. Maksudnya Indramayu
2: juga kan kalau ada kutir segala kan dapat minta dari saya itu.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, karena saya di Subang itu orang hampir kenal semua orang.
0: Oh gitu. Iya, berarti lumayan istilahnya punya nama gitu lah Kang Rojaya ya. Dan mudahan
2: kumpulan ya.
0: Iya. Oh gitu ya. Dan mudah-mudahan langgeng ya Kang Rojaya ya. Mudah-mudahan langgeng terus gitu ya.
2: Ya, amin.
0: Oke, Kang Rojaya.
2: Kan
0: kita itu di mana-mana perlu persaudaraan. Kalau kita ketemu di sana, umpamanya kita naik motor bensin habis di tengah jalan, kok ada teman kita yang di sana mampir, minta minum. kan begitu ya. Itu
2: dulu kan di Radio Horbol saja nih, dulu perkumpulan di rumah saya dulu.
0: Oh, gitu ya. Kalau sekarang di rumah Ibu Tuti.
2: Oh, iya. Sekarang kan saya kan artinya kurang begitu aktif di Horbolis, cuman dulu makan banyak.
0: Iya.
2: Saya juga dulu sempat berdirikan radio, punya radio gitu, kawat radio. Itu namanya Bunga Mustika.
0: Bunga Mustika. Oh iya ya, berarti nyambung ya karena. Oke, okay. Ya nggak apa-apa. Yang jelas itu kita sudah mengalami ya, Kang Rojaya. Adapun berganti berganti zaman itu ya memang memang masanya iya, begitu. Betul. Jadi yang namanya kita sudah punya kenangan, punya sejarah ya tetap aja dikenang terus ya, Kang Rojaya. Oke, okay, lanjut Kang Rojaya, mau request lagu apa nih Kang Rojaya?
2: Ya, gue Edan Lanang.
0: Edan Lanang. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Salam-salam ya, Mangga. Mister Bono
2: sedang mutun ya.
0: Heeh. Ngerasti. Oke.
2: Kang Ria.
0: Oke.
2: Aku. Uyu.
0: Oke.
2: Kang Wanta.
0: Kang Wanta,
2: Abah Dekutil
0: ya,
2: Bunda Sari. Ibu Sukima,
0: Ibu Sukina,
2: Imirat Mina,
0: oke.
2: Ya buat semuanya aja,
0: semuanya aja. Oke.
2: Okay. Sakitan jadi
0: seingetnya bae ya, seingetnya aja.
2: Buat ibu-ibu warisan, senang
0: buahnya rasa gitu. Jadi fans Sura fans club ya.
2: Iya, betul itu aja.
0: Oke.
2: Oke, cepatnya buat yang ini aja yang lagi siaran.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Roja ya, yang ada di Kertanegara ya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka satu penelpon lagi sebelum mengantriakan putarkan lagu. Dibuka di 0853289952. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
3: Yopo Ventura neng kene iki.
0: Neng Prima FM.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Capur ana koncone wong Bojonegoro iki Kang Has. Kang Has ana ana koncone iki wong Jombang. Wong Jombang endi kok? Wong Jombang iki telepon iki. Wong Bojonegoro Capur. Enggak di live TikTok Capur. Di live TikTok.
3: Jombang apa Madiun?
0: Enggak, iki wong Bojonegoro sudah bergabung di live TikTok. Dari apa namanya, salam dari Capur nih, wong Jombang ya. Oke, Capur piye kabare Capur? Alhamdulillah.
3: Wah, adanan langsung ketem.
0: Iya, mulai gak kondo-kondo lho.
3: Iya, jam 10 sampai Argolis masih
0: udah naik. Gak ngaup, gak opo, gak ngawa anu ta. Gak ngawa mantel ta.
3: Lu lah, gak perlu.
0: Oh iya iya iya. Wis gak apa-apa sing penting sehat ya Cak Bro. Wis sehat tapi kan ya.
3: Ya yang penting sehat, udah minum Ultra Flu tadi 2.
0: Ultra Flu 2. Oke.
3: Okay. Nah, lagu ini ya.
0: Apa lagu ini? Apa kono lagu ini?
3: Tarina apa nih sing nyanyi?
0: Judulnya apa?
3: Demen tapi isin.
0: Yo, demen tapi isin.
3: Iya, Rina okay. Apa nih? salam-salam.
0: Oke, okay, mangga.
3: Hai kanggo Bapak Salim.
0: Bapak Salim, oke.
3: Okay. Mister Bono tadi masuk ya, Ibu Mister Bono.
0: Mister Bono sudah.
3: Nang Rasti, okay. Ibu Tuti, mau Pak Ujan, Ibu Billy. Mimi Radmina, Mama okay. Radmina. Mama Aldin.
0: Oke.
3: Okay. Mama Ara. Bintang Unyu-unyu.
0: Oke.
3: Okay. Aja Supriyatin, Mama okay. Indah. Teisa, Cak Dasmo.
0: Oke.
3: Okay. Mama Endang.
0: Mama Endang,
3: Ibu Sukina, Ibu okay. Sukina, sehat Bu. Udah Bu. Mama Titan.
0: Oke. Okay.
3: Kang Uyut.
0: Kang Uyut.
3: Ya, tadi udah masuk tuh Kang Uyut. Pak Lepe. Okay. Pak Lepe lagi sibuk nih.
0: Pak Lepe.
3: Mama Dora.
0: Oke.
3: Okay. Udah ini Kang Kapit, Kang Aman.
0: Oke.
3: Okay. Terus Watisut, Kang Gopar.
0: Oke.
3: Okay. Mama Nenen. Kang Rian.
0: Oke.
3: Okay. Terus Mama Rini,
0: Mama Rini.
3: Kang Wanta.
0: Oke. Okay.
3: Mama Teddy, Mama Odang, Mama Bintang. Ayah Pamungkas, Ibu Pamungkas.
0: Oke. Okay.
3: Yang punya rumah mewah, Ibu Epi, Adik Kutil.
0: Oke.
3: Okay. Terus Kang Epi, Ibeng.
0: Kang Ibeng, ya.
3: Ya, Umi Santi.
0: Umi Santi, oke.
3: Okay. Mama Rati. Terus Mama Dinda yang dari Ketek tuh.
0: Oke,
3: okay, Kang Embes. Terus ada Bunda Yuniasari yang dari
0: Bunda Yuniasari. Oke.
3: Okay. Terus siapa ya? Kang Fani.
0: Kang Fani.
3: Kang Fani.
0: Oke.
3: Okay. Mamanya Jua. Terus siapa ya?
0: Siapa kono?
3: Mama Yuni, Mama Yuni.
0: Mama Yuni, oke.
3: Okay. Mama Awang. Ayah Tika.
0: Oke.
3: Okay. Kang Asep Rolan.
0: Kang Asep Rolan.
3: Terus aduh udah ya,
0: wis kabeh ya. Iya. Oke, Kak Capur.
4: Spesialnya buat Bang Jajang lagi pas.
0: Oke, Capur ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, okay, ada Campur ya yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Kang Aman sebentar dulu ya. Kita mau putarkan dulu, tadi sudah 3 penelpon yang sudah kita terima ya. Oke. Rekan Prima 58 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini, Bang Andri akan putarkan lagu ada Pitung Wulan dan Ethan Lanang yang sudah di request oleh Kang Bono dan Kang Rojaya di kesempatan siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Fans Tura, nengke neki neng Prima FM.
5: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya benar banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Jadi kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk. Yuk.

0: ngomongin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payete juga. Ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya pasti. Kucingnya diapain payete?
0: Nih, udahlah gak usah ribet nih. Payete punya tebak-tebakan nih, biar gak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih, Teh.
0: Udah, tenang baik. Nih, pokoknya tebak nih. Binatang apa yang gak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Congek kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing, Teh. Manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua. Itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa, Teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre Manmani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Gineng Prima FM. Oke, barusan kita dengarkan lagu Ada Pitung Wulan dan juga Edan Lamang ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah kita putarkan di 95,8 Prima FM. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan selamat bergabung juga Wong Kroya, Kroya Barat ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, yang mau gabung dibuka kembali di 0853-2189-9582. Tadi ada Kang Aman dan juga ada Kang Wanta ya. Terjeda lagu, gak apa-apa. Yang mau gabung silahkan ya. Di kesempatan siang hari ini Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 15. Dan tentunya masih 2 kali 60 menit ke depan ya, menemani rekan Prima semua. Oke, dan juga tadi ada Kang siapa tuh, Kang Airul ya, yang request lagunya Kang Twin ya. Ada Kang Twin request lagunya, katanya Arjuna Ireng. Arjuna Ireng Pak Satria sing Pandawa kuno ya. Oke, nanti diputarkan ya Kang Twin ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk monggo sing mau bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Yuk mangga.

0: Dan rekan Prima, barangkali di musim-musim dingin atau musim hujan terus panas ya, barangkali rekan Prima yang kena flu, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala apalagi lebih bingung ya. Kalau flu, pilek, demam dan sakit kepala, ya minum Ultraflu biar enggak bingung, kan begitu. Dan bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu dan sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang ya. Rekan Prima, flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap, sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Dan Ultraflu flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru blister 10 tablet ya, yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek dan toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Dan gampang kok Ultraflu dicari ya. Dan di toko-toko yang sudah buka atau toko-toko terdekat yang ada di kota, di tempat Anda, pasti ada yang namanya Ultraflu. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya. Rekan Prima, jangan lupa kalau flu segera saja minum Ultraflu. Dan Ultraflu ini bisa dibawa kemana-mana, baik di di kantong, di jok motor atau di tas, atau Anda yang bepergian, jangan lupa kalau kena flu minumlah Ultraflu. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans tuh.
1: Fans tuh. Meningkat di Prima FM. Merdeka.
0: Kang Wanta, pripun kabare?
1: Alhamdulillah, kami kira di Misrifianu, kang gawe sindikan.
0: Iya, gawe sindikan.
1: Karo kumpul-kumpul areng kan, nah,
0: kumpul-kumpul areng. Aja kumpul-kumpul Batawatu ya aja ya.
1: Iya aja ke makam
0: sisi kok.
1: Alhamdulillah Bu Pak RT memang udah dapat Pak.
0: Alhamdulillah Pak RT. Namun oleh luweh teko loro mah enak ya. Lah yang ngonan ya aja sih jibae ule koloro.
1: Kulaku anggota ini telu
0: kan. Nah kono iya kono.
1: Wajah kukunemu siji.
0: Nah iya kalau mau siji mau wongnya ake wong telu ya kurang kono ya.
1: Jarene ake wadusya ake sapi ya ake.
0: Nah kono iya. Nang masjid ana, nang balai desa ana, nang RT RW ana ya.
1: Hari tengkilanda kulaku singkataku dikoordinir oleh DKM sih kang ya.
0: Oh iya, jadi sudah ada penanggung iya jawabnya kono ya.
1: Jadi jarak mawi sekitar 23-30 lebih ya.
0: Oh, akeh temen kono ya.
1: Iya, kono oh, iya. Tapi sampai 10 lebih kan
0: nah, iya bisa-bisa wong cilandaku ke bagian kabeh kono ya.
1: Bukulakan
0: berarti kono.
1: Bagiannya ke bukulakan
0: kono. Iya kono. Berarti kono banget dari merapat ah. Iya bukatan oleh pupun gue nunggu bersiaran kan ya.
1: Sing penting aja izin kan.
0: Nah aja izin.
1: Aja di sini kan kak.
0: Iya lah mau ditakoni kok. Eh bang Andri kok wang dikong gantar lah aku aduh temen gue nujere. Wis senang roti racing park
1: dulu ya. Emang manta dulu re.
0: Nah oh, iya dulu re kemantang kono ya.
1: Iya.
0: Tapi aja beja-beja gue.
1: Jadi merasim
0: ya tim, menang rasim kok, namun pengen kupon kok bisa natal dulu kok.
1: Tim, kau masih rangler dok.
0: Nah, kono.
1: Nanti cilanda.
0: Eh, telung puluh kok ya.
1: Telung puluh lebih.
0: Nah, kan? Telung lebih, telung puluh lebih ke sapi ini 10 kan. Aduh, barek dah pokoknya dah.
1: Sapi ya 10 lebih kan. Nah.
0: Waduh, lumayan
1: kono ya.
0: Sing penting ana nggo tempat nyimpene bae kono.
1: Tapi
0: iya, wis. Iya, tapi syaratnya aja didol ngupangan dhewe bae.
1: Ora kok.
0: Iya kok.
1: Jangan bayar di sini, aku mah ya didol ora ora.
0: Ya, emane-emane tuh ya. Apa sih? Iya, mangga lakune apa?
1: Lagunya kirim doa, aduh,
0: oh,
1: jadi Kang Aman besar mancing kok kantap lah itu.
0: Iya Kang Aman kok mancing kok digolek di
1: kundi
0: kuno.
1: Iya, kalau aku keluar mancing karena dapur mancing ya.
0: Iya, wes sabar main. Kang Wanta mau guring-guring sing
1: bagi. Sabar waktu mati ya.
0: Iya, sing guring-guring kebagiannya akeh kuno.
1: biasa harus beli ketuban yang bagiannya oke.
0: Kok kang tuwin mau teko kroya ku nungguin baik kono jare sendiri Arjuna ireng.
1: Iya po. Oh alam baik lah. Wong kroya.
0: Iya wong kroya. Oke mangga silakan.
1: Iya kang konang racik ya. Oke. Sing senajan wong anjatan ke desa nek sebutkan di pangan.
0: Iya, on tetep bae.
1: Khusus ireng bae cilanda kok sebut. Hari suka panila dan disebut
0: suka panila apa
1: itu? Karena kuis pada matin. Masih disebut apa? Suka panila apa?
0: Iya kepribadian kuno ya, wong awan
1: itu. Iya.
0: Ngacengat itu. Bisik-bisik. Nah, bisik-bisik wah awas ku kangen dari orang disebut tu. Aduh.
1: Panggil Daddy Bono.
0: Daddy Bono.
1: Jadi panitia kurban.
0: Oke.
1: Awas. Jadi aja kalau terus terus jadi. Aduh. Aduh.
0: Iya jangan tuh.
1: Terangkan gua ke kafe.
0: Bono.
1: Kang Aman, Kang Rian. Pak Rocky Metale, Kang Kata Uyut, Nonok Bintang, Sungguh Gada Inat, Kak Anonos, Kang Kata Najwa, Kang Ibu Tuti, Kang Mama Indah, Sekarang Gada Amir, Kang Mama OD,

0: ya Bu. Sehat selalu ya Bu. Oh, ana pribasane kang lu dicukin nah kon iki.
1: Priwe pribasane. Heeh.
0: Ada Mama Billy, Bapak Lebe, Kang Salim, ada Kang Ibeng sing jagain. Mama Saka, Jakur, Mama Dora, Mama Pita.
1: Oke.
0: Okay. Mama Kedi, Mom Ara.
1: Mom Ara.
0: Ada Kang Dasbo.
1: Oke.
0: Ada Teh Isa, salam kenal Teh Isa. Kelalen gue sama WhatsApp Kang Salim dan Kesialan tuh Kambe waktu ikut
1: Kisut, Kambe ya.
0: Kang Ege Teh Inca Kambe Ayah Pamungkas Kambe Bapak Soleha Kambe Bunda Haja Meri Kambe Bapak Haji Alina Keding
1: Kambe
0: Kang Pancawala Kalian Mama Cika Kambe Mama Endang Uni Santi Sarang Uda Kambe Mama Lina
1: Kambe
0: Ibu Rini
1: Teh Nunung
0: Kambe Romlah Haji Supriyatin Sarang Haji Herman Kambe Andri Sate Kambe Papa Angga Pasar Kambe Papa Mama Yuni Kambe Mimi In Inaya Kambe Bunda Ajam Jenny Kambe Kang Timan, Kang Ajang Dolan, Kang Ahmad Jagara, Kang Gemat Peri, Kang Ge, Seupa, Kabar Putil,
1: Kang Rian Wis Durung Kono, Kang Rian Wis, Kang Rian Wis Sabah Durung Kono, Kang Rian.
0: Sampun,
1: oh sampun ya.
0: Wis nongkrong di TikTok
1: bae. Oh iya.
0: Iya, wis doyan dia mati TikTok.
1: Oh iya.
0: Oh, iki pancen bilang narane Kang Andri ku jelas ora. Yang TikTok bae mau nyontrot bae.
1: Nah. Kang Rian semangat lho.
0: Kang Pak. Kang Ge Bunda Lina Sari. Oh,
1: Bunda Lina Sari. Oke.
0: Kalian Mama Memi. Kang Ge Kang Rojaya. Kang
1: Rojaya.
0: Kang Mustika Nada.
1: Mustika Nada.
0: Iya, pokoknya aku lah Kang Rojaya.

0: Kawin
1: Mas ya.
0: Kamas
1: Kawin Wong Bojonegoro.
0: Airul
1: spesial banget.
0: Oke
1: lagi tugas.
0: Matur nuwun. Oke.
1: Wong Salane.
0: Mang Salane.
1: Tuku mau kena kanggo kewajiban kanggo sholat.
0: Cakep.
1: Kangge Ibu Supina. Sing selalu semangat. Muga-muga terus sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Matur pun waktu
0: ini. Sami-sami. Aduh,
1: yang kalah kebenar ketanjak lu.
0: Lu dipelajari maning gue ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 27 menit lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri Manmani Anda di Ventura Fans ketemu di udara neng-neng-neng Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, masih dibuka di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung ya. Kalau tidak ada, kita putarkan lagu. Ada Demen Tapi Isin, jare. Dan disusul dengan Arjuna Ireng ya. Dan request dari Kang Twin yang ada di Kroya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima jangan kemana-mana. Masih di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Nengke-nengke.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara. Dan 40 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Tadi ada lagu Demen Tapi Isin ya, requestnya Kang Rojaya. Cak Pur tah. Requestnya Cak Pur, dan juga disusul dengan Arjuna Ireng kanggo Kang Twin yang ada di Kroya ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga ada Kang Putu Dewa, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya masih bersama Bang Andre di Ventura Fans Ketemu di Udara. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini cuaca di sekitaran studio ya dalam keadaan panas ya, panas, bukan panas sekali ya, tapi panas aja ya. Mudah-mudahan di tempat Anda sama, tidak mengurangi rasa dalam menjalani ya, rasa semangat dalam menjalani puasa di hari ini, di hari kedua di bulan Zulhijjah, karena besok sudah Lebaran Idul Adha atau Idul Kurban ya, dimana semua umat Islam atau umat Muslim melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Oke, dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, yang tadi belum masuk bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan bagi rekan Prima yang mempunyai tugas untuk kepanitiaan dalam Idul Kurban

Dan besok dipersiapkan ya. Biasanya dalam pemotongan hewan kurban itu sangat capek ya, karena apa memotong hewan kurban, apalagi kurbannya kurban sapi yang gede-gede itu ya, membutuhkan tenaga yang ekstra atau membutuhkan tenaga ahli dalam pemotongan hewan kurban ya rekan prima. Karena biasanya kalau pemotongan hewan kurban itu orang-orang yang ditunjuk oleh dinas terkait ya dalam pemotongan hewan kurban, karena ada tata caranya tersendiri yang ditunjuk oleh dinas atau Kementerian Agama yang langsung ke instansi terkait ya, atau biasanya dari KUA ya kumpulnya di sana. Dan KUA nanti mengkoordinir orang-orang yang ditunjuk untuk memotong hewan kurban. Biasanya seperti itu yang Bang Andri tahu ya. Dan barangkali rekan prima yang mempunyai pengetahuan tentang petugas-petugas yang ditugaskan untuk memotong hewan kurban boleh berbagi ya. Bisa gunakan di line telepon di 0853218999582.

Di menit yang ke-44 di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara. Kang Denso Motor yang ada di Purwokerto di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya. Selamat siang, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Lama dan kepri wae lah puasa ki dino ki. Ora lali kulo madang ro ora jane ya. Tapi lantaran puasa ya ditahan kono ya Kang Denso Motor ya. Ora apa-apa dino ki ngesuk wis lebaran ku mangan-mangan daging ya kayak konon ya. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853218995582. Dan 45 menit lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995582. Oke, kalau tidak ada, Bang Andre akan putarkan lagu ya, tentunya di kesempatan sore hari ini, atau siang lah, belum sore ya, masih siang. Selamat siang buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan juga barangkali rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, atau dibalik kemudi karena cuaca mungkin panas ya, mungkin akan mempengaruhi konsentrasi Anda. Tentunya barangkali rekan Prima yang sedang dalam perjalanan, kalau badan-badan terasa ngantuk, menepilah sejenak ya untuk istirahat. Apabila nanti sudah sehat, bisa dilanjutkan kembali. Atau rekan Prima yang masih aktivitas di kesempatan siang hari ini sambil dengerin Radio Prima FM, Bang Andre ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas aja. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan di kesempatan siang hari ini tentunya membuahkan hasil yang maksimal ya tentunya. Dan juga barangkali rekan Prima yang sedang istirahat, selamat istirahat aja. Dan mudah-mudahan Bang Andre bisa menemani dengan lagu-lagu yang bagus tentunya. Dan tetap semangat yang jelas ya, karena hari ini masih hari Selasa ya, besok hari Rabu libur ya. Oke rekan Prima, kita dengarkan lagu yang bagus ya. Tentunya request dari Kang Wanta, ada kirim doa di kesempatan siang hari ini. Dan biasanya kalau malam lebaran apapun, baik lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha, berbondong-bondong ke makam ya untuk mendoakan yang sedang yang telah mendahului kita semua. Oke, ada kirim doa buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Tahu nih, traktir dong Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi keselak bakso 10. Nih pokoknya ada tebak-tebakan, bukan bukan lagunya.
2: Kok bisa sih Teh?
3: Iya tapi bukan itu.
2: Nih aku, itu lagu karangan siapa?
3: Iya karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseleknya belum ini dong.
2: Keseleknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh, waduh.
0: Apalagi nih, apalagi
2: seru nih. Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Iya tuh, keren, keren, keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana Teh, gimana Teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya. Sama kayak gitu.
2: Agak bakso sih lebih lucu dari Baim tadi. Bakso imah.
4: 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 14.00 ya, atau pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di Fanstura, fans ketemu di udara Nengke-nengke-neng Prima FM. Oke, dengan Prima di kesempatan siang hari ini, Bang Andre akan terhubung langsung dengan Kang Sahil ya, yang akan melaporkan tentang penyerahan hewan kurban seberat 40 kg katanya ya. Kita ikutin dulu ya di kesempatan siang hari ini bersama Kang Sahil ya, yang sudah siap untuk melaporkan. Halo, selamat siang Kang Sahil, silahkan melaporkan tentang apa namanya penyerahan hasil kurban di kesempatan siang hari ini atau hewan kurban. Yuk, silakan. Kang Sahil. Sebentar ya. Oke, sabar ya, Kang. Oke, dan rekan Prima, Kang Sahil akan melaporkan tentang kegiatan atau penyerahan kurban ya di kesempatan sore hari ini. Kang Sahil.
1: Assalamualaikum, merdeka rekan Prima ya. Semuanya. Saat ini Sahil berada di Mahat Zaitun, yaitu memang ada sedrah terima kambing dari Mahat Zaitun ke Polsek Gantar. Saat ini Sahil sudah bersama Bapak siapa, Pak?
2: Pak Aibtu Fedi Muhammad Sujai, Jabatan Kasium Polsek Gantar.
1: Oke Pak, bisa dijelasin nih, hari ini ke Mahat Zaitun sedang ada apa nih Pak? Boleh diceritain sedikit ya?
2: Kami datang ke Mahat Zaitun untuk menerima satu ekor kambing kurban seberat 40 kg ke Polsek Gantar.
1: Oke, ini yang pertama kalinya atau yang keberapa nih Pak?
2: Kalau seingat saya sih tiap tahun Zaitun memberikan kambing untuk korban ke Polsek Gantar.
1: Oke Pak, kesannya nih atau pesannya dari Kapolsek Gantar kepada Mahat Zaitun seperti apa Pak, setelah penyerimahan satu ekor kambing seberat 40 kilo ya tadi ya Pak ya?
2: Yep. Ya, kesan dan pesannya kita kepada Mahat Zaitun, terima kasih. Karena selama ini juga hubungan antara Polsek Gantar dengan Yayasan Mahat Zaitun terbina dengan baik, dan kita juga selalu mendapatkan kalau hari-hari Lebaran Idul Adha biasanya ada sumbang sih kambing untuk Polsek Gantar.
1: Oke Pak, sekian itu aja Pak. Terima kasih, semoga kambingnya bermanfaat di Polsek Gantar. Nah itu dia rekam prima dari Pak Fedi. Dan itu aja sekian laporan dari Mahat Zaitun bersama Polsek Gantar Pak Fedi. Dikembalikan kepada penyiar. Assalamualaikum, merdeka.
0: Oke Kang Sahil yang sudah melaporkan tentang penyerahan hewan kurban ya untuk Polsek Gantar. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa dilaksanakan dengan baik ya kegiatan hari ini untuk pemotongan hewan kurban di esok hari. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, teman-teman Anda di Fanstura, fans ketemu udara, neng kini-kini Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara. Dan rekan Prima, 30 menit, masih 60 menit ke depan ya, rekan Prima Bang Andre menemani Anda di Ventura di kesempatan sore hari ini. Dan yang rekan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini atau siang menjelang sore, rekan Prima banget terucapkan terima kasih yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan juga yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, tentunya banget terucapkan selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat ya tentunya rekan Prima. Sekalipun cuaca di kesempatan siang hari ini panas, namun hati kita tetap dingin ya, karena mendengarkan lagu-lagu Pantura yang sendu dan adem ya rasanya ya. Dan rekan Prima dimanapun Anda berada yang ingin bergabung untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga tadi ada lagu Telaga Remis ya, spesial buat Mama Indah yang setia selalu monitor ya. Oke, dan rekan Prima dimanapun Anda berada yang monitor selalu, banget terucapkan terima kasih. Dan lagu-lagu yang diputar, lagu-lagu Pantura ya, tentunya lagu-lagu Wong Kenen, lagu Wong Dewek ya. Untuk menemani istirahat dan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan juga bagi rekan Prima yang siap-siap untuk mengakhiri pekerjaan ya. Biasanya kalau mau menjelang hari raya itu sibuk ya, mempersiapkan baik membuat ketupat atau membuat lontong atau membuat apa kuno ya. Biasanya Pak Kisutku sibuk-sibuk ya. Sudah membuat bungko lah ya. Jari wong kene mah bungko kuno ya, jari wong wetan mah lontong ya. Mempersiapkan untuk menghadapi atau menyiapkan untuk keperluan besok ya, di hari Lebaran Idul Adha. Yang mau opor, yang mau rendang, ku dipersiapkan bumbu-bumbunya. Jari Kang Wanta ku disiap nih, sundukane kawis lengkap ya. Wis jumlahe anak pira kono? Kalamun jumlahe wong 10 mah ya gawe 100, gak wong siji kebagian 10 tusuk kan wis anteng kono ya. Lamun ora kebagian daging ya nyunduknya apa kono ya. Kang Dinso Motor, selamat siang ya. Ganti lagu nih kau Telaga Remis, kau enak kau jelah lagu nih ya. Sekali lagi yang mau gabung ya, rekan Prima barangkali mau menemani rekan Prima, menemani Bang Andre ya di kesempatan siang hari ini, bisa langsung aja klik di 0853-2189-9582. Wong lagi pada sibuk kono ya. Lagi sibuk ngumpulin berkas-berkas, maksudnya alat-alat sing kanggo ngesuk Lebaran Haji. Ya ana tambang, ana terpal, terus ana alat pemotong ya, baik alat pemotong untuk menyembeli hewan kurban atau alat potong untuk mengiris daging, mencacak daging ya. Aduh, sibuk sekali ya. Dan jangan lupa disiapkan konsumsinya, jangan sampai kerja terus kuno di paimangan kuno ya, tetap paing kuno nanti masuk angin kuno ya. Namun ngenteni dagingnya kok sampai sore, waduh kuno kepriwe ya. Disiapkan konsumsinya, jumlahnya berapa, terus makannya apa, minumnya apa, aku tuh mesti disiapin ya enggak. Sangkali punya cah daging ya, pikirannya anteng mergane arep pangan daging ya, tetep baik kuno persiapan kudu disiapaken kanggo mangane, kanggo nginume ya. Biasanya ana sing tenaga bayaran ngono ya.
Biasanya anak tenaga bayaran, anak sing tenaga wis memang spesial buat partisipasi penyembelihan kurban ya. Rekan Bima, 4.15 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita putarkan lagu lagi ya untuk rekan Bima dimanapun Anda berada. Ada miliknya Mbak Dian Anik ya. Kita putarkan ada lagu yang berjudul Jagger ya. Untuk rekan Bima dimanapun Anda berada, masih di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM. Yuk kita nikmati bersama-sama.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Prima FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ventura Fans ketemu di udara Neng Prima FM. Dan rekan Prima 29 menit lepas pukul 14 ya di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15 ya di Ventura. Dan nanti akan dilanjutkan dengan berdenang karaoke udara. Dan barangkali rekan Prima yang masih punya kesempatan ya untuk interaktif bisa gunakan di 0853218999582. Dan masih bersama Bang Andre di lagu-lagu pantura di kesempatan sore hari ini. Dan juga selamat siang aja baru yang baru menemukan gelombang kami di 95,8.

Pibro Mulyati di Pibro jarine pan apa namanya nyeser nang apa kemana nyeser apa iwak ya nang pasar bangkir jarine lamun nyeser nang pasar bangkir maya nggak nggo duit ya. Ada juga Kang Beri Mahendra, selamat sore aja di kesempatan siang hari ini. Dan juga minta lagunya Bendungan Karet jarene. Nanti diputarkan lagunya ya. Oke, Kang Mulyati. Mulyati di Pibro. Oke, dan rekan Rima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan mungkin kesempatan sore hari ini semuanya sudah siap-siap ya untuk mempersiapkan baik untuk kegiatan sholat Idul Adha ataupun Idul Kurban ya di kesempatan besok hari. Dan kepanitiaan sudah dibentuk ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Dan tentunya dipersiapkan fisik juga ya bagi kepanitiaannya. Biasanya kan kalau kerja apa namanya untuk penyembelihan kurban itu apa membutuhkan tenaga yang ekstra ya, karena nanti sudah memotong bagi-bagi dan juga mencacak dagingnya ya, dan ikuti apa arahan dari pemerintah ya. Biasanya kan nggak boleh pakai plastik hitam ya, lebih baik pakai daun, baik daun jati ataupun daun pisang ya, biasanya seperti itu, baru nanti dibungkus plastik yang putih ya biasanya ya. Dan buat yang hari ini sudah menerima kupon ya untuk daging kurban ya, alhamdulillah ya. Karena rezeki buat kita, rezeki buat Anda ya, untuk menikmati pembagian daging kurban esok hari. Biasanya rame-rame nyate ya. Bang Andri juga nanti nyate. Oke, dan rekan Prima 32 menit lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan siang hari ini yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga barangkali di lingkungan Anda ya, sekalipun apa namanya pada melekan, terus pada bersiap-siap ya untuk esok hari. Bang Andre mengingatkan di lingkungan kita, lingkungan Anda dan lingkungan kita bersama ya, jaga keamanan. Biasanya jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan menimpa kita. Misalkan hewan kurban tidak ada, ada yang ngambil dan lain sebagainya ya. Maka keamanan juga harus ditingkatkan ya, baik di lingkungan kita atau lingkungan Anda ya. Dan biasanya seperti itu ya, memanfaatkan ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dan kondisi yang tidak kondusif ya biasanya. Maka dari itu segala sesuatunya kita harus siapkan semua, baik keamanan ataupun alat-alat yang kita gunakan dan lain sebagainya ya. Oke, rekan Pima, di menit yang ke-33 di kesempatan siang hari ini atau siang menjelang sore ya. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ventura, Fans Ketemu di Udara. Dan barangkali rekan Pima yang ingin bergabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Atau bagi rekan Pima yang gabung di live TikTok ya, bisa langsung aja klik 95,8 Prima FM ya. Tentunya nanti Bang Andre sapa, dan juga barangkali yang request lagu boleh ya. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya di kesempatan sore hari ini ya, siang menjelang sore. Ada Bendungan Karet ya, requestnya dari Kang Mulyati Ra, Mulyati Ra di Pibro. Aduh, angel kuna arane ya Kang ya. Orang apa-apa, yang penting bener akhirnya ya di Pibro ya. Oke, ada Bendungan Karet untuk Anda. Kita dengarkan bersama-sama, yuk.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre mana-mana Anda di Fans Tuna, fans ketemu di udara. Neng kene kineng Prima FM. Oke, rekan Prima, 46 menit lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, fans ketemu di udara. Dan rekan Prima, di kesempatan sore hari ini masih Bang Andre menemani sampai lepas pukul 15.00 ya tentunya. Dan setelah itu nanti Bang Andre akan lanjutkan dengan berdendang karaoke di tetap ya di 95.8 Prima FM. Oke rekan Prima, Bang Andre akan terhubung dengan rekan Sahil ya, yang di kesempatan sore hari ini, sudah sore ya, Bang Andre akan terhubung dengan rekan Sahil yang akan melaporkan tentang penyerahan hewan kurban ya, yang disampaikan rekan Sahil di kesempatan sore hari ini. Oke Kang Sahil, selamat sore, silakan laporannya Kang Sahil.
1: Oke, assalamualaikum merdeka rekan Prima semuanya. Saat ini Sahil masih berada di Mahat Azaitun ya, khususnya di hari Selasa 20 Mei 2026, dan memang tadi kan ada Polsek Gantar ya yang sudah diserah terimakan oleh Bapak Fendi Muhammad Sujai, dan saat ini sudah bersama Bapak siapa?
2: Assalamualaikum Merdeka, saya dari Polsek Orgelis dengan nama Bribda Sentot, jabatan sebagai Babin Kaptimas.
1: Oke, Pak boleh diceritain nih, sekarang kegiatannya sedang ada apa nih? Mengunjungi Mahat atau bagaimana?
2: Untuk kegiatan sekarang di setiap polsek itu lagi adanya pembagian beras bantuan dari Bulog itu. Nah, jadi untuk kegiatan lainnya juga ada juga ya pengamanan ya buat nanti malam tahun ini.
1: Betul sekali. Nah, untuk di Mahat ini tadi sedang ada apa Pak? Penyerahan hewan kurban ke Polsek Gantar, Polsek Hargelis ya Pak?
2: Iya, betul. Penyerahan satu ekor kambing dari Ponpes Al Zaitun buat setiap polseknya.
1: Oke, Pak, pesan atau kesan dari Polsek Hargelis ke Mahat Azaitun seperti apa, Pak?
2: Ya, terima kasih. Saya mewakili dari polsek-polsek lain juga. Sebetulnya ini juga sangat bermanfaat bagi kita anggota polisi ya, karena bermanfaat juga kita juga bisa merayakan gitu Hari Idul Adha dengan bantuannya Mahat Al Zaitun juga.
1: Oke. Oke Pak, boleh tahu nggak ini sudah keberapa kalinya Mahat Azaitun memberikan hewan kurban ke Polsek Hargelis?
2: Kalau nggak salah ini udah ke 3 kali atau 2 kali.
1: Berarti setiap tahunnya emang rutin
2: setiap ya? Setiap tahunnya emang rutin, selalu dikasih gitu, ada.
1: Oke Pak, siap. Terima kasih Bapak. Nah itu dia rekan Prima, wawancara dengan Pak Sentot ya. Dan nanti kita bakal lanjut lagi karena memang nanti ada Polsek Kroya ya, yang akan melakukan serah terima satu ekor kambing dari Mahat Azaitun. Kembalikan kepada penyiar, assalamualaikum merdeka.
0: Oke Kang Sahil, terima kasih atas laporannya. Dan Polsek Hargelis ya yang menerima hewan kurban dari Azaitun, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan sebaik-baiknya ya untuk Idul Kurban di esok hari. Oke, masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, fans ketemu di udara. Neng kene kineng Prima FM.

Asih masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara. Dan rekan Prima 56 menit ya, lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya Bang Andri akan pamit undur diri dari Fans Tuna dan akan masuk di Berdendang Karaoke Udara. Dan rekan Prima, jangan kemana-mana, setelah ini nanti Bang Andri akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara. Dan terima kasih ya buat rekan Prima yang sudah bergabung di Fans Tuna dari jam 11 sampai jam 15 ya, atau jam 3 sore. Dan barangkali rekan Prima yang ingin berkaraoke, yang bisa bernyanyi, nanti bisa bergabung ya bersama Bang Andri ya di 0853 2189 9582. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Bang Andri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara. Bye-bye.

Hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karyaku Dara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan siang menjelang sore hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan atau 1 jam ke depan ya, dengan menghadirkan rekan Prima semua yang ingin gabung untuk karaoke di kesempatan sore hari ini. Nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk membuka pada kesempatan sore hari ini dan mengawali perjumpaan kita tentunya. Dan setelah lagu ini nanti Bang Andre akan buka interaktif ya. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan rekan Prima, kita nikmati bersama-sama. Setelah lagu ini nanti Bang Andre akan buka

0: Lagu pembuka di kesempatan sore hari ini ya, Rekan Prima. Ada Kebeko Trisna. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung silakan. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Iya, Boyo.
0: Teh Isa, loh, udah duluan aja Teh Isa ya. Oke. Nah, tuh. Bunda Junia Sari monitor terus. Oke. Langsung saja Teh Isa biar nanti kebagian semua.
1: Alim bobogohan deui.
0: Bobogohan naon kuno?
1: Alim bobogohan deui laguna.
0: Aduh, bobogan wae ya. Sebentar, oke.
1: Sing irama gamelan kan?
0: Irama gamelan.
1: Iya.
0: Sing apa kuno ya? Oh iya, sing anu ya, anak kendange ya.
1: Iya, sing anak itu ya.
0: Sing anak blangpake ya, kuno ya. Oh, sebentar. Oh, berarti yang karaoke ya. Sebentar.
1: Klasik, klasik. Buat Ibu Sukina, Bu. Buat Mama Odang sayang.
0: Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan ya, Teh Isa ya.
1: Iya.
0: Oke, Alim Bobogohan, silakan Teh Isa. Yuk, mangga. Yuk.
1: Kirain nu ieu kan?
0: Bukan.
1: Sanes nu ieu.
0: Oh, sanes nu ieu.
1: Anu maker bab.
0: Oh, sebentar. Apa yang ini? Sebentar ya. Benar ini.
1: Bukan.
0: Bukan ya. Aduh. sebentar Alim Bobogohan. Ada rebabnya ya?
1: Iya, kelilingan.
0: Oh, sebentar.
1: Buat nama Pak Ujan. Buat Nang Rastin, Nang. Buat Bunda Mary.
0: Oke, sebentar ya. Mudah-mudahan pas ini ya. Kita cari, sudah dicari-cari.
1: Sering diputer, kan?
0: Ini ya? Bukan?
1: Iya.
0: Ini?
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Alim Bobogohan, Teh Isa, yuk mangga.
1: Kegedean kan musiknya.
0: Yuk.

0: Oke, aduh lagunya mendayu-dayu. Aduh, luar biasa Teh Isa. Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Menang salah lagu. Oke.
1: Anggo Bunda, Bunda Yuni Asahri. Anggo Bunda Mary.
0: Oke.
1: Anggo Mama Paujan.
0: Mama Paujan. Oke.
1: Okay. Anggo Bapak Salim juga takat tinggalan. Buat Mr. Bono, okay. Buat Senang Rasim, buat semua-muanya aja.
0: Oke, okay, Teh Isa.
1: Kepertiannya buat Kang Andri.
0: Oke, okay, matur ya, kasih.
1: Yuk, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, ada Teh Isa yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-23 di kesempatan sore hari ini. Dan rekan Prima, sebelum Bang Andri akan mengajak rekan Prima untuk berkaraoke, ada laporan siaran langsung ya dari Kang Sahil yang akan melaporkan kegiatan penyerahan hewan kurban ya di kesempatan sore hari ini. Dan sudah tergabung dengan Kang Sahil. Halo Kang Sahil. Halo Kang Sahil, silakan dilaporkan di kesempatan sore hari ini.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka rekan Prima. Tadi kita sudah bersama Pak Fedi dari Polsek Gantar dan juga Pak Sentot dari Polsek Hargelis. Dan saat ini Sahil sedang bersama dengan Polsek Roya, dengan Pak siapa?
3: Rudianto. Kanitreskrim Polsek Roya.
2: Oke, Pak, boleh diceritakan saat ini kan kita sedang penyerahan kambing satu ekor kepada Polsek Roya. Pesan dan kesannya dari Polsek Roya terhadap mata zaitun seperti apa?
3: Saya dari Polsek Roya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Al-Zaitun yang telah memberikan satu kambing untuk kurban. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Al-Zaitun.
2: Oke Pak, mau menanya sedikit nih, apakah ini kali pertamanya mata zaitun memberikan satu ekor kambing kepada Polsek Roya?
3: Pihak Al-Zaitun sudah memberikan berapa kali, ini jalan ke 4 kalinya kalau
2: Oh berarti ini adalah sudah ke 4 kalinya ya. Mata Zaitun memberikan satu ekor kambing kepada Polsek Roya. Dan memang setiap tahunnya akan selalu memberikan seperti itu ya Pak sebelumnya?
3: Betul, setiap tahunnya memberikan kepada pihak Polsek Roya.
2: Oke Pak, terima kasih. Nah itu dia rekan Prima dari perwakilan dari Polsek Roya, memang sudah 4 kali serah terima satu ekor kambing dari Mahat Azaitun, dari Syekh Mahat Syekh Azaitun ya Syekh Panji Gumilang, dikembalikan kepada penyiar di Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oke,
2: okay, assalamualaikum merdeka.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, okay, Kang Sahil ya, di kesempatan sore hari ini sudah melaporkan tentang kegiatan penyerahan hewan kurban ya terhadap penerima, yaitu dari Polsek Roya yang sudah diserahkan koordinator atau perwakilan dari Azaitun untuk Polsek Roya. Oke, okay, kembali bersama Bang Andre di Berden.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Oke, masih di 95,85 FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Adri menemani rekan Prima di acara Berdendang Karir Udara. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Yuk, yang mau gabung. Dan 15:30 ya di kesempatan sore hari ini, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Ayo yang mau gabung. Dan juga selamat sore aja buat yang sudah hadir di live TikTok ya di kesempatan sore hari ini. Yang sudah bergabung bersama Prima FM, tentunya pengen terucapkan selamat sore, selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan mungkin hari ini di hari Selasa ya, karena mungkin besok sudah Lebaran mungkin ya. Mungkin hari ini sedang sibuk semua. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582 yang mau karaoke. Oke, sudah ada yang masuk, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Berdendang karaoke di Gebol. Kang Ibeng, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Kang Ibeng mau nyanyi lagu apa, Kang Ibeng?
3: Lagu sidang.
1: Ayo. Lagune apa karaoke ne, yo?
3: Lagune KB.
1: Apa?
3: Tambah.
1: Tambah. Tambah. Sebentar ya.
3: Iya.
1: Dayu Age ya, tambah ya.
3: Iya.
1: Oke. Oke, sudah siap?
3: Yuk.
1: Oke, sebentar ya, kita lulu. Sebentar. Dayu Age dengan lagunya Tabah. Oke, kita dengarkan bersama-sama ini suara dari Kang Ibeng dengan lagu Tabah. Yuk, mangga.

0: Aduh, ini sudah lama. Aduh, ini Bang Andre gak denger lagu ini.
1: Delay Kang Angel ya.
0: Iya, Angel lagunya.
1: Oh, oh. Geda-geda kan.
0: Oh iya. Padahal ku lagu-lagu
1: Betasi,
0: ya.
1: Angel,
0: Tapi sukses lah Kang anu Kang Ibeng ya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oke.
1: Besarnya Kang Mama Isaka.
0: Oke, Mama Isaka.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Ibeng beserta Mama Esaka sing lagi monitor selalu dan mendampingi Kang Ibeng nyanyi lagu apa namanya tadi judul lali ya. Tabah, sing tabah ya Mama Saka ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Kang Ibeng? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, berdatang karaoke. Oke. Mr. Bono, mau lagu apa Mr. Bono?
2: Lagu

Jalan ya, biar kebagian semua nanti. Oke. Pak Lebenya lagi sibuk. Oke, ada sisa sisa cinta kita dengarkan bersama-sama. Yo, di Gay Boy.

0: tapi bagus dong. agak apa namanya lagunya itu ada ada mantulnya. Oke, Mr. Bono.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Bono yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Lagunya bagus-bagus ya di kesempatan sore hari ini. suasana lebaran ya. Jadi lagu yang dibawakan lagu bagus-bagus semua ya. Ada Tabah, ada Sisa-sisa Cinta ya. Oke, rekan Prima, 45 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum Bang Antri akan terima telepon dari Anda, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, rekan Prima, 47 menit lewat pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Masih ada waktu ya, rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yo, yang mau gabung. Nang Rasti merah pengen nyanyi tak kono. Oke. Dan sekali lagi dengan Prima, terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM ya, dari pagi sampai dengan sore hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga di kesempatan sore hari ini yang mau gabung untuk interaktif ya, untuk berkaraoke, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yo, yang mau gabung ya, mangga. Dan 48 menit ya waktu di studio, dan mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi yang mau gabung untuk interaktif karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ayo.

Rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung untuk interaktif berkaraoke udara bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung ya.

mungkin Rekan Prima di kesempatan sore hari ini ya. Banyak yang persiapan untuk apa namanya persiapan Idul Adha ya di hari ini. Dan gak apa-apa, Bang Andre akan menyanyikan lagu ya. Sambil menunggu Rekan Prima yang ingin gabung ya untuk interaktif, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582.

Oke, sekali lagi rekan Pima, masih ada waktu ya. Barangkali rekan Pima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga. Kalau tidak ada, Bang Andri akan coba untuk menyanyikan sebuah lagu ya, tentunya untuk mengajak rekan Pima yang ingin gabung ya untuk interaktif di kesempatan sore hari ini, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang mau gabung. Oke, rekan Prima, Bang Andri akan mencoba lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengisi menunggu rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya di kesempatan sore hari ini. Oke, ada lagu Jengkal Tanah.

Banyak waktu jua yang terus berlalu ya, dan bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdengar Rekor Udara di kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung dari siang sampai dengan sore hari ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudahan segala apapun ya yang akan kita kerjakan. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani rekan Prima sampai di sini ya, karena nanti ada musik sore dan dilanjut dengan MP3. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti ada musik sore dan dilanjut dengan MP3. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam, harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

Yes, benar banget, tentunya di Radio Prima 95,8 FM. Yes, tentunya di radio nomor 1 di Indramayu Barat. Gimana nih rekan Prima semuanya, hari ini kabarnya wow, udah ada yang dapat kupon kah? Kupon apa tuh Disti? Kupon daging kurban dong. Ya kali, kupon makan gratis. Loh, jangan dilanjutin ya. Jangan dilanjutin, takut banget sama kayak semalam ya. Tadi malam Disti sama Baim itu siarannya agak ya sedikit mepet-mepet ke arah sana gitu ya. Arah sana mana sih? Ya takutnya ada yang nangkep gitu apa gimana. By the way nih, rekan Prima, hari Selasanya ya, di tanggal 26 Mei 2026 ini, wow, tanggalnya cantik banget nih rekan Prima semuanya. Adakah hari ini rekan Prima yang abis jadian gitu atau melangsungkan pernikahan? Uy, selamat ya buat kalian ya yang hari ini mungkin ada yang ulang tahun atau habis jadian atau melaksanakan pernikahan. Selamat ya buat kalian ya. Dan so sorry kalau hari Selasanya ditemenin Disti sendiri dulu ya, karena si Baim sedang bertugas di luar sana. Aman kan rekan Prima semuanya? Aman dong. Jadi buat rekan Prima nih, tunggu apa lagi ya kan, di hari Selasa ini yang mau request lagu pop Indonesia ya dari tahun 2000 sampai 2026, boleh banget. Sok mangga Wong Reang nih mau request lagu pop dari tahun 2000 sampai 2026. Chat aja di WhatsApp Prima yes di 0853-2189-9582 bareng Disti di MP3 sampai jam 9 malam nanti.

Udah pada macet banget. Tadi pagi Disti berangkat tuh sekitar jam 9:30 lah ya di jalan. Itu udah wow, macetnya udah banyak kendaraan ya. Kebanyakan kendaraan yang datang tuh berpas-pasan sama Disti tadi di jalan. Plat nomornya itu plat nomor dari luar daerah Indramayu, rekan Bima semuanya. Wow, ini mungkin buat orang-orang yang ngerantau gitu ya, yang ngerantau di luar Indramayu, ini udah pada pulang karena besok Lebaran ya, Idul Adha. Wah, ini pasti yang ditunggu-tunggu sama rekan Prima semuanya, yaitu long weekend. Betul, long weekendnya bener-bener long loh di pekan ini ya rekan Prima semuanya. Mungkin buat kalian yang sore hari ini sedang dalam perjalanan kembali pulang ke kampung halaman ya, hati-hati di jalan kalian. Dan ya pastinya kalau kumpul sama keluarga tuh yang di nanti-nanti adalah kebersamaannya ya. Selain makan barengnya, terus juga ngobrol random soal ya mungkin kegiatan yang dilakukan saat di perantauan. Kurang lebih kayak gitu gak sih rekan Prima ya kan? Iyalah, disitu juga kangen banget sebenarnya sama orang tua di Jawa Timur sana. Tapi soke gak apa-apa, karena tugas di sini, tugas Disti di sini hari ini untuk menghibur rekan Prima semuanya ya kan. Yang hari Selasa ini mungkin udah ada yang pada pulang kerja gitu, masih di jalan udah capek banget nih rasanya. Tenang aja, bakal ada Disti di MP3 yes, yang nemenin rekan Prima dengan lagu-lagu yang asik tentunya, yang pas banget didengerin di sore hari ini. Atau mungkin buat rekan Prima yang udah rebahan nih di rumah, wow, asik juga nih, udah sampai rumah tinggal nunggu azan maghrib ya kan. Tapi nih buat rekan Prima, hayo, ada enggak yang hari ini melaksanakan puasa Arafah? Wah, sebentar lagi di Indramayu bakalan azan ya. Semoga ibadah puasa Arafah di tahun ini diterima ya kan. Terus juga

Amin. Wow. Boleh nih rekan Prima yuk yang mau request lagu ya bareng DC di MP3. Tentunya dari jam 5 sore sampai jam 9 ini langsung chat aja di WhatsApp Prima ya. Di 0853-2189-9582. Mengingat jalanan Haurgelis ke Gantar pun, Gantar ke Haurgelis juga udah mulai rame nih ya. Dan ya mungkin buat rekan Prima yang belum dapat kupon daging kurban, ditunggu aja, barangkali ntar ada panitia kurban tuh yang bakalan datang ke rumah untuk bagi-bagi kupon.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Kenalin, aku Haput dari Sukabumi. Aku mau request lagu dong. Judulnya Bertaut dari Nadine Amizah. Aku request lagu ini tuh karena lagu ini punya tempat khusus di hati aku. Soalnya selalu ingetin aku sama mama. Ya, walaupun mama gak selalu ada di samping aku, tapi entah gimana rasa sayangnya selalu hadir dan nyampe bahkan tanpa kata-kata. Kadang kalau lagi capek atau ngerasa sendiri nih, denger lagu ini bikin aku kayak ketemu lagi gitu sama mama, walau cuma lewat perasaan sih. Jadi tolong banget diputar ya, biar malam hari ini kerasa lebih hangat. Salam buat mama aku juga di rumah, Mama Neni. Makasih selalu jadi tempat buat aku pulang. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kalian lagi dengerin MP3 nih, rekan Prima semuanya, tentunya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Masih bareng Disti di sini, rekan Prima semuanya, sampai jam 9 malam. Barusan kita habis dengerin lagu dari Slang feat Nirina Zubir. Kalian pasti tahu kan Nirina Zubir, itu lagunya soundtrack film dari Get Married, yes, judulnya Pandangan Pertama, rekan Prima semuanya. Aduh, tapi ini pandangan pertama untuk langit di malam hari ini, sepertinya udah ada rintik-rintik hujan yang bakalan turun. Ay, sebenarnya di sini mager banget buat masukin motor ke garasi belakang sana ya, karena jujur li itu gelap banget rekan Prima semuanya, dan aku merasa jauh gitu. Tapi rekan Prima semuanya, kalau Disti sama kalian nggak jauh kan, kita selalu deket tentunya di frekuensi yang sama, yaitu di 95,8 FM. yes, buat kalian nih yang di TikTok, atau mungkin buat rekan Prima yang lagi di jalan, lagi dengerin di radio gitu ya, belum join di live TikTok Prima, boleh sok mangga aja, join aja. Hari ini Disti outfitnya warna apa? Coksu-coksu, yes. Padahal Disti gak gitu suka yang namanya sama kopi-kopi gitu ya, tapi coklat-coklat nih hari ini rekan Prima semuanya. Buat kalian yang penasaran sama outfit hari ini Disti pakai outfit apa, sok langsung join aja di live TikTok Prima 95,8 FM. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol apa aja ya kan. Atau mungkin buat kalian yang di TikTok nih yang udah join, mau mau request lagu, maksudnya mau request lagu, boleh banget komentar aja di kolom komentar ya kan. Komentar aja di kolom komentar buat kalian yang mau request lagu pop 2000 sampai 2026. Nanti Disti puterin ya, karena MP3 hari ini bareng Disti sampai jam 9 malam. Disti mau masukin motor dulu ya rekan Prima semuanya. Kalian dengerin lagu ini dulu, lagu dari

Yuhu, rekan prima semuanya, kalian masih di sini kan? Ya kan, masih dengerin Disti tentunya di MP3. Wow, rekan prima semuanya yang ada di TikTok udah mulai banyak nih yang join, udah pada penasaran Disti outfitnya kayak gimana. Hari ini Disti sedikit agak ukti ya. Kalau kemarin Disti itu outfitnya warna pink dan juga merah, hari ini Disti outfitnya warna coklat, coksu and coklat, yes, bener coklat. Meskipun dengan suara yang sedikit agak bindeng ya, masih sedikit bindeng rekan prima semuanya, tapi aman lah ya untuk nemenin rekan prima selama 3 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti. Kiu-kiu, ada kiu-kiu nih Dinkam dari Gantar. Disi mau sapa-sapa dulu ah buat rekan prima yang ada di TikTok, boleh kan? Jawab boleh atau enggak nih? Boleh dong harusnya ya. Disi mau sapa-sapa buat rekan prima yang ada di TikTok. Halo, selamat malam semuanya. Ada Kak Tio, hai Kak Tio. Ada Kak Chandra juga yang dari Jakarta Pusat. Laba-laba hitam, Dinkam dari Gantar, Ridua, Ferdi Baskara, Tandi. Ada Kak Kles, hai Kak Sen. Ada Lembah Tidar. Tunggu, aku kayak gak asing sama Lembah Tidar. Lembah Tidar itu ada di Malang gak sih Lembah Tidar? Bener gak sih Lembah Tidar ada di Malang? Ada info terbaru dari Gantar, katanya Gantar hujan mbak, bawa jas hujan kan? Yes, aku bawa jas hujan, tapi sayangnya tadi kayaknya kehujanan deh jas hujan aku. Soalnya di sini juga hujan. Ada Kabims juga, halo, halo semuanya, selamat malam. Ya rekan prima semuanya, balik lagi sama Disti nih di malam hari ini. Besok tanggal 27 Mei 2026 kita bakalan merayakan Idul Adha semuanya. Yeay, alhamdulillah. Jangan lupa nyanyi ya takbiran. Benar, udah ada yang takbiran nih di lingkungan prima, di Haur Kolot dan sekitarnya udah ada yang takbiran dari jam dari abis asyar tadi deh. Jangan lupa besok nyanyi guys. Tahu gak nyanyi apa? Kami dari 27 bulan Mei. Tapi itu bisa pas banget tau. Bisa pas banget gak sih 27 bulan Mei ya kan? Meskipun itu lagu anak punk, apakah mungkin nanti mereka para kambing dan juga sapi bakalan nyanyi itu sebelum mereka disembelih? Bisa aja. Ya gak mungkin dong Disti nyanyinya pakai bahasa mereka gak sih? Lucu juga kalau mereka nyanyi itu ya. Sore kan prima nih, tadi udah kita puterin Kotak Beraksi. Ada Kak Tio yang dari Disi lupa Kak Tio dari mana, tapi udah request lagu Kotak Beraksi ya. Dan mungkin buat rekan prima yang lain yang mau request lagu lagi, boleh banget. Nanti Disi bakalan puterin requestan lagu dari kalian ya. Dan kalau hari Selasa itu biasanya Disti sama Baim selalu bahas soal istilah Gen Z yang lagi trending rekan prima semuanya. Mungkin apa ya? Kalau istilah Gen Z yang lagi trending akhir-akhir ini tuh MBG enggak sih? Tapi udahlah ya, jangan bahas itu lagi. Tahu enggak sih itu terngiang-ngiang banget di otak Disti tuh, terngiang-ngiang banget. Mas Balil ganteng lah, segala macam, mana ada lagi tuh selain MBG, Basarnas. Basarnas tuh apa ya? Bahlil Sejati, pokoknya ada nasional-nasionalnya. Terus apalah itu, banyak banget. Emang Bapak Bahlil itu menyenangkan itu ya untuk dijadi bahan candaan. Tapi gak boleh kayak gitu guys. Tuh kan bener ada yang koreksi kan prima semua di TikTok. Katanya Basarnas itu singkatan dari Bahlil Sejahtera Nasional. Waduh, rekan prima semuanya, emang ada aja ya buatan Gen Z atau Gen Alpha akhir-akhir ini tuh, soal entah itu yang menyinggung pemerintah atau salah satu
mereka pejabat gitu ya. Tapi lucu-lucu-lucu untuk ini ya, untuk lucu-lucuan aja ya rekan Prima semua ya. Tapi untuk kalian nih yang mau request lagu, disitu tunggu di WhatsApp Prima ya, di 0853 2189 9582. Sambil kita tungguin hujan di malam hari ini di daerah Harkolot dan sekitarnya redah kali ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Kenalin, aku Dina Kamila dari Gantar. Mau request lagunya boleh? Judulnya tentang perayaan mati rasa yang dinyanyikan oleh Umay Shahab dan Natania Karin. Karena lagu ini tuh membuat aku sembuh dari yang namanya luka batin. Jadi sangat memotivasi banget untuk diriku. Mungkin dari kalian juga ada para pendengar. Dan aku juga mau titip salam buat teman-teman yang mendengarkan Radio Prima FM dan terutama untuk Kak Adisti. Salam manis. Jangan lupa di play ya, biar aku seneng banget dan kembali bisa sembuh lagi. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Yes, itu dia lagu dari Peter Pan ya, dengan Tabisakah. Pasti rekan Prima semua tahu kan sama satu lagu itu. Karena mungkin buat kalian yang kelahiran, enggak cuma kelahiran tahun 2000-an ya kan, kelahiran tahun 90-an juga pasti tahu banget sama lagu Peter Pan. Itu legend banget sih Peter Pan sih, karena dia berubah jadi nama Noah ya kan. Dan untuk lagu Peter Pan yang judulnya Tabisakah sendiri, ternyata itu request rilisnya di tahun 2005 ya. Disi baru tahu kalau lagu Tabisakah dari Peter Pan itu rilisnya di tahun 2005, yang mana di tahun 2005 itu Disi masih umur 4 tahun. Yang dengerin lagunya tuh lagu apa ya? Lagu Balonku Ada 5, terus juga lagunya Tasya Kamila dan Joshua tuh, Joshua yang lagunya diobok-obok, akhirnya diobok-obok sama lagu Tina Tun. Tuh, zaman Disi kecil mah di umur 4 tahun yang Disi dengerin itu ya, rekan Prima semua. Tapi ini di luar itu, mungkin kalian selain tahu Peter Pan juga ada yang tahu Dewa 19 juga lagunya Dewa Dewi, Mahadewi, siapa ya di tahun 2000-an, Titu, gitu-gitu ya. Pasti tahu kan kalian sama lagu-lagu itu, gak asing lagi ya kan. Nah mungkin buat kalian nih yang suka sama lagu di tahun 2000-an awal, mau di requestin bareng di studio MP3, boleh banget. Karena tadi ada yang request lagu Samson, ada dari Karini, katanya dari Trisi nih. Halo Karini dari Trisi, selamat malam. Katanya mau diputerin lagunya Samson, boleh. Nanti ya Disi puterin ya, Samson Kenangan Terindah ya. Tapi jangan lupa buat kalian semua, kalau yang udah join di TikTok, di tap-tap layarnya ya guys ya, biar Disi malam hari ini siarannya makin semangat. Karena hari ini Disi siarannya sendiri sendiri dengan Prima semua. Meskipun di luar masih mungkin ada rintikan hujan ya kan. Semoga hujannya gak larut-larut sampai nanti malam, sampai Disti pulang ya kan. So buat rekan Prima semuanya, jangan kemana-mana, masih bareng Disti di sini di MP3 sampai jam 9 malam. Yang mau request lagu boleh banget telepon aja nanti di MP3 senggol-senggol. Yes, di jam 7.50.

Takkan pisah dari Aaron ya, requestan lagu dari rekan Prima yang ada di TikTok tadi. Dan tentunya takkan pisah juga sama Disti, karena masih lama nih bareng Distinya sampai jam 9 malam nanti. Ini masih jam 7 rekan Prima semuanya. Wow, kalau malam hari ini kan pasti di luaran sana udah pada takbiran ya kan. Ingat pas Disti masih di Jawa Timur, malam-malam kayak gini tuh, malam takbiran kayak gini, pasti udah banyak anak kecil yang lewat depan rumah untuk nyalain obor mereka dan takbir keliling. Kalian ada yang gitu gak sih rekan Prima semuanya? Ya Allah, Disti kangen banget. Rasanya gak tahu kenapa di lebaran tahun ini tuh kayak kurang ngena gitu ya. Atau mungkin karena Disti kurang, bukan kurang sih, nggak kumpul bareng keluarga besar gitu ya. Kumpul cuma bertiga, Disti, ayah sama ibu. Biasanya tuh kalau lebaran, entah itu lebaran Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, Disti selalu kumpul di Jakarta bareng nenek, om, tante, bibi, paman, sepupu-sepupu. Tapi tahun ini ya Allah rasanya sepi banget, kayak sedih gitu ya. Tapi malam takbiran di tahun ini, apalagi di hari ini di Idul Adha ya kan, cukup mengesankan buat Disti ya. Yang mana biasanya itu kalau nggak nontonin mereka takbir keliling ya rekan Prima semuanya, atau enggak scroll TikTok gitu kan, ngelihat apa nih yang lagi viral selain kambing atau sapi yang ucul, tau nggak ucul? Ucul itu lari ya guys ya. Ucul itu lari. Tapi di malam hari ini Disti siaran nemenin rekan Prima semuanya. Wah, berkesan sekali di tahun 2026 ini guys. Tapi kalian di Idul Adha hari ini atau mungkin yang kemarin-kemarin, apa nih agendanya? Selain bakar sate ya bareng temen-temen, ada gak sih yang bakar foto mantan? Waduh, bakar foto mantan udah gak zaman gak sih ya kan. Kita mah stay happy aja ya, stay single, stay happy. Bener banget. Ada yang nanya nih, Teteh emang orang mana? Aku orang Jawa Timur, Kariska. Halo Kariska. Karena biasanya kalau Disti itu kumpul bareng temen, biasanya kalau gak nyate, terus juga kita masak gulai gitu ya. Bener ya Dinkam ya, yang ada di Gantar nih, Disti mau senggol-senggol Dinkam yang ada di Gantar ya. Biasanya tuh kita kalau gak nyate, kalau dapet daging itu juga, kalau gak dapet daging ya paling kita nyeblak. Kita nyeblak di rumah ya, merayakan apa ya, euforianya Idul Adha gitu ya. Dan itu sih kalau di sini. Nah, kalau versi rekan Prima gimana nih? Adakah yang bakar sate atau bikin tongseng kambing? Waduh, itu enak banget ya rekan Prima ya. Ada nih bakar apa nih, bakar masa lalu. Boleh tuh masa lalu dibakar ya biar nggak keingetan. Ada Kak Agung Gumular juga. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam yang baru bergabung di live TikTok Prima 95,8 FM ya. Kita lagi ngomongin Idul Adha nih. Mungkin buat rekan Prima semuanya, menu di Idul Adha tahun 2026 apa nih? Sharing dong bareng Disti. Barangkali nanti Disti dapat daging kurban kan ya. Bisa kali kita bukan masak bareng, masak menu yang sama gitu. Sharing dong di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

menawarkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima semuanya. Selamat malam. Diary MP3 hari ini hadir untuk menemani rekan Prima semuanya dengan membacakan keluh kesah atau cerita yang mungkin sedang rekan Prima semuanya alami. Dan di malam hari ini ada satu diary yang diubah menjadi puisi, maksudnya rekan Prima semua, dari Kak Chandra yang ada di Jakarta Pusat. Dan ini dia, Disti mau bacain untuk didengar rekan Prima semuanya. Mungkin semua telah berlalu. Andai saja aku mengungkapkannya pada dirimu yang lalu, agar aku tahu aku untukmu. Sengaja aku menghindarimu, agar engkau di sini untukku. Tapi mengapa hatiku selalu merindumu? Dan tanpa aku sadari, kini engkau jauh. Hanya kenangan yang lalu. Kuharapkan engkau mengerti, dengan aku berdiri di sini, menunggu kau hadir lagi. Tentunya beri ruang untukku yang akan hadir di hidupku. Akan lama lagi kau berdiri, menanti aku yang telah ada di sini. Dengan mengharap kau kembali untuk memberi ruang lagi. Untuk cerita yang lalu, kuharap engkau mengerti. Aku beri ruang untukmu di sela hatiku. Aku beri ruang untuk kisahmu di sini. Dan aku harapkan kau tahu di sini aku. Di sini aku selalu setia mendoakanmu di sana, oh kasihku.

terakhir kali aja deh Disti dengerin lagu dari Wijaya 80 yang satu itu ya. Gak tahu kenapa tuh kalau dengerin lagu Wijaya 80 yang terakhir kali, seandainya, pasti kayak mellow gitu bawaannya, pakai nangis gitu. Janganlah Disti nangis. Kenapa sih Disti, kamu gampang banget ketawa, gampang juga nangisnya ya, cengeng banget. Jangan, takutnya rekan Prima semua yang di rumah juga ketularan cengengnya nih. Jangan dong ya. Ya meskipun malam takbiran di hari raya Idul Adha tahun ini Disti gak kumpul bareng sama keluarga ya kan, tapi kan Disti masih bisa kumpul sama rekan Prima semua, ya kan? Setuju nggak? Setuju nggak nih yang di TikTok nih? Kalian masih bareng Disti di malam hari ini, ya kan? Meskipun di luaran sana udah ada yang takbiran keliling, terus juga tadi Disti lihat status WhatsAppnya Ibu Disti lagi malam takbiran tuh sama murid-muridnya, sama santri-santrinya. Oh my god, gemes banget deh kalau ngelihat murid-muridnya Ibu Disti lagi takbiran keliling gitu ya. Sayang banget Disti nggak bisa ikut. Sore kan Prima di jam 7.50 nanti bakalan ada MP3 senggol-senggol. Boleh banget nih buat kalian yang nanti mau ikutan MP3 senggol-senggol, salam-salamnya di senggol-senggol buat keluarganya atau teman-temannya atau siapapun nanti yang mau di senggol ya. Boleh banget langsung telpon aja di WhatsApp Prima, atau mau request lagu juga ya, boleh banget nanti di 0853-2189-9582. Mungkin buat kalian yang join di TikTok nih, nomor teleponnya udah Disti sematkan, ada di atas kepala Disti nih. Ada di atas kepala Disti nomor teleponnya, biar kalian gak usah riwah-riwah lagi ya untuk ngafalin nomor telepon yang Disti dekte gitu ibarat ya. Mantap, halo Mas Rabu, selamat malam Mas Rabu. Sekarang malam Rabu, iya bener banget, sekarang sehari Selasa ini malam Rabu, apalagi malam takbiran juga. Sorangan Prima, ada Andra and the Backbone yang abis ini kita puterin Hitamku, requestan lagu dari Kak siapa ya tadi ya, kalau gak salah ya Andra the Backbone, ayahnya siapa nih, Kak Pemuda deh kalau gak salah, atau siapa nih, nanti bakalan Disti puterin ya. Dan nanti di jam 7.50 boleh banget buat kalian yang mau request lagu atau senggol-senggol temennya, ingat di jam 7.50 ya, bukan jam sekarang.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

banget nih dilihat-lihat nih, banyak yang mau request lagu di MP3 senggol-senggol. Boleh-boleh banget nanti disiputerin ya buat kalian nih yang ada di TikTok mau request lagu di MP3 senggol-senggol, boleh banget. Tapi buat rekan Prima semuanya, baik yang di live TikTok atau yang di rumah, mau ikutan MP3 senggol-senggol, telepon aja di WhatsApp Prima di 0853 218

0: ku kasih bisik.
1: Oke, ternyata ini udah ada yang masuk nih. Coba kita angkat dulu ya rekan Prima ya. Halo, selamat malam. Gak ada suaranya, halo. Tutut. Ini ada orangnya gak ya? Coba kita tungguin sampai hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kalau gak ada suaranya kita

0: Oke, kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Ah, ini nih baru ada suaranya nih. Halo, ini pasti suaranya Kak Hans. Karena ada suara radionya tuh. Iya. Halo Kak Hans, apa kabar Kak Hans?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah aku juga baik meskipun suaranya masih sedikit bindeng ya Kak Hans ya.
1: Aku kemarin ke Cirebon ya.
0: Kemarin ya, hari
1: ke
0: apa tuh?
1: Kereta api ya.
0: Kereta api? Wait. Oh, kalau yang kereta api itu ke Subang.
1: Oh iya Subang ya, perlintasan itu.
0: Iya benar. Iya, betul-betul itu di Subang di stasiun Tanjung Rasa. Eh, Kak Hans.
1: Iya waktu waktu malam Jumat kemarin lewat 5 FM ada pecek warna putih.
0: Ada apa?
1: Pecek itu motornya Sahil apa motornya Adisti ya, enggak tahu juga.
0: Oh, kalau warna putih motornya si Sahil. Kak Hans, di tempat Kak Hans masih hujan gak nih?
1: Di saat ini mah gak hujan sama sekali.
0: Oh, gak hujan sama sekali? Oh, kalau tadi di sini sempat hujan. Tapi kayaknya itu Disti denger back soundnya. Udah banyak tuh yang takbiran ya. Ada suara anak kecil tuh kayaknya takbiran keliling gak sih?
1: Kan masjidnya dekat.
0: Oh, ala masjidnya dekat. Ih, seru banget.
1: Iya, masjid Kalidayanya tinggal 3 langkah.
0: Iya seru banget ya Kak Hans ya. Wah, nih untuk mungkin hari ini, malam hari ini mau salam-salamnya buat keluarga atau ayangnya yang masih LDR-an atau siapa nih, boleh banget Kak Hans.
1: Buat semua teman-teman saya di SMK Muhammadiyah, buat teman SD Bekasi, teman SMP Bekasi, teman TK Bekasi, teman di Perumahan Bekasi Timur Regensi 3 Bandar Gebang, buat Perumahan Regensi 1 Cibitung Bekasi.
0: Oke. Okay.
1: Buat Cicau Cikarang.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Perumahan Alam Asli Kuningan. Buat semua saudara saya yang ada di Audris Niramayu.
0: Wah, terus.
1: Buat ya ada yang di Bandung, buat Adisti, buat semua kru Prima FM, buat semua orang yang lagi dengerin radio Prima FM.
0: Oke, siap Kak Hans. Nah, requestan lagunya apa nih untuk malam hari ini?
1: Lagu Nine Ball.
0: Nine Ball yang apa tuh?
1: Jangan menyerah ya. Eh, ada enggak?
0: Ada enggak ya?
1: Jangan menyerah.
0: Kita cari dulu Nine Ball yang Jangan Menyerah. Wait. Kita sambil cari dulu nih requestannya Kak Hans nih. Karena di sini di mana di Harkolot Disti enggak gitu kedengar suara takbirannya. Mungkin karena Disti di dalam studio mungkin ya. Jadi enggak gitu kedengeran suara takbirannya. Iya.
1: Ini mah takbirannya udah dari sore.
0: Iya, sebentar Nine Ball tadi mana ya?
1: Iya.
0: Nine Ball.
1: Waktu saya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu Jumat, Sabtu, Minggu di Bekasi. Streaming radio Prima FM lagi offline ya?
0: Hari apa? Hari Minggu.
1: Hari Jumat, Sabtu sama Minggu.
0: Oh, mungkin agak sedikit ada gangguan deh kayaknya deh, Disti lupa hari Jumat, Sabtu, Minggu deh. Karena kemarin hari Sabtu kalau nggak salah ya, hari Sabtu atau hari Minggu sempat mati listrik di daerah Hargelis.
1: Sabtu Minggu kan hujan.
0: Di daerah Hargelis Gantar tuh mati listrik semua selama 2 jam.
1: Iya, soalnya di waktu saya di Bekasi itu enggak bisa streaming gitu.
0: Oh, nih buat Kak siapa, Kak Hans, Nineball adanya yang ini, Semua Cinta Untukmu. Sanggupkah aku jatuh cinta lagi, akulah serigala, bukan untuk menyerah sama karena dirimu. Mau yang mana nih?
1: Bukan untuk menyerah.
0: Oh, bukan untuk menyerah. Oke deh. Oke, ini udah ketemu nih buat Kak Hans. Terakhir mungkin mau kasih kata-kata buat rekan Prima semuanya di malam takbiran hari ini.
1: Semangat dengan baik, minal aidin wal faizin untuk semuanya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Iya. Oke deh, Kak Hans.
1: Ya, terima kasih.
0: Makasih juga, sama-sama Kak Hans. Ya. Oke, itu dia suara dari Kak Hans ya, rekan Prima semuanya. Dan kita puterin dulu nih requestannya, Nineball, bukan untuk menyerah. Mungkin buat rekan Prima semuanya yang mau request lagu juga di MP3 senggol-senggol, sok mangga, langsung WhatsApp aja, langsung telepon aja WhatsApp Prima ya. 0853 2189958.

0: Aku. Kalau tadi kita semua udah dengar suara dari Kak Hans yang ada di Sukahati sana, rekan Prima semuanya. Dan sekarang kita bakalan dengerin suara siapa ya? Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, merdeka. Tunggu. Oh, ada suaranya.
1: Ada dong.
0: Ada dong. Karena suaranya kayak mono gitu di kanan doang.
1: Oh iya.
0: Iya. Eh, kok suara bindengnya keluar?
1: Ada istilah baru loh.
0: Apa tuh? Ada istilah baru apa tuh?
1: Ini nih.
0: Jangan tapi bilang MBG.
1: Aku takut pulang enggak?
0: Eh, ya ampun. Ini suara Santi kan. Santi, fun fact Santi. Tadi malam Disti pulang beli nasi, apa namanya? Nasi uduk ya. Itu enggak tahu kenapa yang biasanya enggak ada bocah-bocah beli di bapak itu, tiba-tiba ada bocah beli nasi uduk pas Disti mau pulang. Salah satu dari mereka ikutan kayaknya ngikutin Disti dari belakang ke arah Gantar, padahal mereka itu datangnya dari arah Hargelis. Nggak tahu itu siapa. Terus pas di jalan pas arah pulang, akhirnya Disti naik motornya langsung ngebut. Nggak tahu tuh mereka siapa. Takut banget.
1: Pakai hati-hati ya.
0: Iya.
1: Hati-hati ya. Soalnya ada Bahlil bolu ketan hitam yang manis.
0: My itu, little ya. Bolu ketan.
1: Iya. Aman. Yang di TikTok ya, jangan digoreng ya.
0: Ya jangan digoreng-goreng lagi.
1: Balu ketat itu manis. Apa refer lagu dong?
0: Apa tuh?
1: Ivan Seventeen yang jangan paksa rindu ya.
0: Ah, oke. Okay. Ivan Seventeen jangan paksa rindu. Tapi dia sih rindu banget sama ibu di rumah, sama ayah juga.
1: Itu. Bukan sama yang kemarin senggol-senggol Mr. Prabowo ya. Soalnya nggak bakal nyampe Mr. Prabowo sholat Idul Adhanya di Prancis.
0: Oh gitu, di Prancis. Sama
1: mau memakai dana APBN sebesar 100 miliar buat beli 1.098 ekor sapi. Takut tulang gak ya?
0: Aduh, Santi jangan begitu, Santi. Di sini dalam ini mulai sendiri.
1: Puterin ya lagunya ya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Santi. Itu dia rekan Prima semua, suara dari Santi ya, yang selalu mulu selalu senggol-senggol yang ada di sana rekan Prima semuanya. Langsung deh disiputerin dulu Ivan Seventeen biar dia enggak ya keluar-keluar apalagi senggol-senggol yang ada di sana. BTW buat Prabowo yang ada di Prancis ya. Selamat merayakan hari raya Idul Adha di sana.

0: bareng Antik nih berkah.
1: Itu dia Ivan Seventeen ya. Jangan paksa rindu rekan Prima semuanya. Jangan dipaksain kalau rekan Prima masih rindu sama mantan. Waduh, bahaya banget kalau kalian udah pada punya pasangan masing-masing. Udah tahu kalian udah punya pasangan masing-masing, tapi kenapa masih rindu mantan?
0: Kit langsung tewas.
1: Kacau, kacau, kacau, kacau. By the way nih ya, ada requestan lagu terakhir nih untuk di MP3 senggol-senggol. Ada dari Mas Rabu, katanya mau diputerin lagunya Sal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal, ya yeah, bener banget Sal Priadi. Requestannya Mas Rabu yang ada di mana ya Mas Rabu tadi ya, Disti lupa lagi. Boleh nanti Disti puterin. Dan selain itu ada WhatsApp yang masuk nih dari KWG katanya. Assalamualaikum kakak, boleh request lagu Fagetos Kehadiranmu enggak? Boleh dong. Salam-salamnya buat tanah kelahiranku di Sukahati Barat RT 13 RW 31. Sehat-sehat semuanya. Oke, itu dia KWG ya. KWG kurang tahu Disti ada di mana, tapi dia salam-salamnya buat saudaranya mungkin dan tanah kelahirannya yang ada di Sukahati. Untuk Mas Rabu ini ada di Haurgelis ternyata. Salamnya buat anakku Lulu Tri Anjani. Oke, Lulu Tri Anjani dapat salam dari Mas Rabu ayahnya. Dan ini dia kita puterin ya Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa, sekaligus lagu terakhir di MP3 senggol-senggol. Jadi buat rekan Prima semuanya, terima kasih buat kalian yang udah ikutan MP3 senggol-senggol, baik yang di chat WhatsApp atau yang telpon di WhatsApp Prima.

Nah, rekan Prima pasti tahu kan sama satu lagu yang tadi habis diseputerin. Ceylon 7, Seberapa Pantas, meskipun itu lagu yang rilis di tahun 2002, DC baru tahu banget. Lagu Ceylon 7 yang satu itu rilis di tahun 2002, DC masih umur setahun ya. Tapi hitsnya sampai sekarang masih enak banget diputerin, didengerin sama anak Gen Z, Gen Alpha juga. Kayaknya banyak yang suka sama lagu dari Ceylon 7 yang Seberapa Pantas, ya kan? Meskipun lagunya sebenarnya agak old gitu ya, tapi dari aransemennya tuh anak muda banget gitu. Anak muda abis ya rekan Prima. Duh, suara Disti udah mulai bindeng banget nih. Tapi aman lah rekan Prima semuanya, meskipun di malam hari ini cuacanya dan apa ya, kayak dingin-dingin gimana gitu. Nih ada salam-salam dari Kak Pemuda yang ada di Tangerang. Katanya mau dibacain. Aku mau ngucapin selamat buat Mas Danu yang baru menikah, katanya tuh. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan semoga cepat beres motornya, karena motornya dibangun dari sebelum menikah sampai sekarang belum jadi-jadi ya. Semoga cepat kelar motornya, amin, supaya bisa touring bareng. Tetap utamakan touring dan jangan takut istri loh. Gimana nih, tetap utamakan touring dan jangan takut istri. Tapi kalau udah gak dibolehin sama istri ya jangan berangkat, takutnya nanti di jalan kenapa-napa gimana, hayo. Tapi pertanyaannya, kenapa ini motornya dibangun? Emang motor bisa dibangun? Bukannya motor itu dirakit? Dibangun tuh bukannya rumah ya Kak Pemuda ya, yang di Tangerang? Disi gagal paham deh. Disi gagal paham deh buat Kak Pemuda nih yang ada di Tangerang. Maksudnya motor dibangun tuh gimana sih? Nih kan, semoga cepat beres motornya, karena motornya dibangun dari sebelum menikah sampai sekarang belum jadi-jadi. Motornya dibikin kali ya, baru dibikin, ngerakit kayaknya. Tapi rekan Prima semua jangan kemana-mana ya. Ah, ini dia, ada komentar yang masuk nih di TikTok, kata Kak Pemuda. Maksudnya itu dibangun itu restorasi ulang. Oh, restorasi ulang mungkin buat ini ya, motor untuk bisa dikendarai jarak jauh dan dimodifikasi gitu maksudnya ya. Karena Disti taunya kalau motor itu dimodifikasi, terus juga ya di entah itu dikasih apa ya, pernak-pernik kayak lampunya lah atau bodinya dikasih apalah itu, bener gak sih? Buat kalian yang anak motor, karena Disti bukan anak motor jadi Disti gak tahu nih. Tapi buat rekan Prima semuanya jangan kemana-mana, masih bareng Disti ya di MP3. Jadi buat kalian yang masih mau diputerin requestan lagunya di hari Selasa malam takbiran ini, boleh banget langsung chat aja di WhatsApp Prima ya. Karena ini ada requestan lagu dari Teteh Nia yang katanya, ya gak bisa keputer ya. Keputer dong Teteh Nia, ini lagunya Enau feat Ari Lesmana yang sesi potret.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Di malam hari ini rekan Brima semuanya, itu ada lagu dari Vegan dengan Cinta Game Over, requestan lagu dari Kak Pemuda yang tadi salam-salamnya buat temennya yang baru menikah. Kok kalian pada kaget gitu sih kalau jam segini Disti udah mau pulang? Janganlah kalian kaget begitu. Aduh, udah guys, udah cukup kemarin aja yang bikin Disti terpingkal-pingkal ya dengan ulah rekan Prima semua yang ada di TikTok ya. Mang Yudin di luar udah ngeliatin Disti nih, itu serius itu mau pulang, perasaan baru juga jam segini gitu kan. Tapi gimana ya guys ya, besok Disti juga ada tugas lain. besok kan kita hari raya Idul Adha gitu. Nah, nanti pasti kalian bakalan dengar suara Disti entah di Ngopi Say atau di Ventura untuk melaporkan live report pendistribusian daging kurban dari Mahat Al Zaitun. Gitu rekan Prima semuanya. Jadi di sini Disti mau pulang duluan agar apa? Agar tidurnya tidak kemalaman. Gitu. Tuh, karena bocil mungil yang unyu satu lagi ini over deh Disti, over deh, emang suka gitu deh. Ini Disti aja udah siap-siap nih. Disti udah siap-siap, udah pakai tas ya kan. Udah tinggal caw pulang aja. Waduh, tiba-tiba kok di luar ada kilat. Janganlah hujan, please. Please ya, jangan hujan ya. Ya Allah, ridhoi Disti untuk pulang di jam ini juga ya Allah. Mau cekolah, enggak mau pulang. Hujan, oh hujan, jangan hujan. Ya rekan Prima semuanya, terima kasih buat kalian yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore tadi sampai sekarang ya. Terima kasih. Dan mungkin buat kalian yang ada di TikTok, please jangan ada yang ganggu Disti pulang nih. Takutnya ada yang ganggu Disti pulang kayak tadi malam, ada yang ngikutin. Ya Allah lindungi Disti, amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah lindungi Disti. Ya Allah. Ini jadi lagu nyule. Oke deh rekan Prima semuanya, untuk malam hari ini terima kasih ya. Ya Allah lindungi Bilqis, itu lagunya Ayu Ting Ting. Oke, terima kasih untuk malam hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 ini. Dan Disti mau mengucapkan minal aidin wal faizin untuk rekan Prima semuanya. Mohon dimaafkan jika banyak kata atau ya bercandaan atau apapun itu yang mungkin ada yang sedikit melukai hati rekan Prima semuanya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumkan mulut yang suka tipo ini. So kalau gitu aku Disti pamit undur diri semuanya. Assalamualaikum, merdeka. Kita bakalan jumpa lagi di hari esok, hari Rabu, ada Baim dan juga Sahil yang bakalan nemenin kalian semuanya di MBTI dari jam 5 sore sampai jam 9 malam besok. Oke, terima kasih rekan Prima semuanya. Bye bye. See you next time. Dan jangan lupa selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci.

Kota, Trijaya Elektronik, Patok Besi, samping Trijaya Motor, dan Siusarengseng, Gempol Sari, Patok Besi. Trijaya Elektronik, Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan. Trijaya Elektronik, Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RSAU Lanud, Kalijati. Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.
2: Oh, Jodek.

Wong Reang, khususnya para petani dan juga nelayan di Indramayu. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nimas dapat hadir untuk temani rekan prima semuanya hingga pukul 10 pagi nanti di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berkurban dan keikhlasan senantiasa menghiasi langkah hidup kita semuanya. Sambil temani rekan prima semuanya bersiap-siap untuk sholat Idul Adha, Dimas akan hadirkan lagu-lagu yang spesial tentunya hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang, teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia, teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih, teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa, Bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih. Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Di Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

bingung. Jadi pileknya bingung, sakit kepalanya juga bingung. Karena flu ini sangat mengganggu aktivitas kita ya rekan Prima ya. Biasanya penuh semangat, gara-gara kena flu jadi kurang semangat. Nah, jangan sampai ya flu yang kita derita saat ini mengganggu semangat kita. Kalau misalnya flu, pilek, demam, sakit kepala, segera ambil Ultraflu biar ya aktivitas kita berjalan dengan penuh semangat. Makanya kalau misalnya tiba-tiba flu menyerang, mengganggu, ayo segera minum Ultraflu tablet, obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, minum Ultraflu. Flu-nya cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru, Ultraflu blister dengan 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotik toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu produksi PT Hanson Pharma.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

di Ngopi Sai di kesempatan hari ini, hari Rabu tepat, kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, tapi jangan pernah beranjak ataupun bergeser dari 95,8 Prima FM, karena musik-musik asik menjadi teman baik rekan Prima semuanya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti.

di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

5, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Nah, rekan Prima, di sebuah stasiun kereta yang ramai, hiduplah seorang pengemis. Setiap hari ia duduk di sudut peron, berharap belas kasihan dari para penumpang yang lalu lalang. Hidupnya bergantung pada pemberian orang lain. Nah, di suatu hari, ia melihat seorang pria tinggi, berpakaian rapi dan terlihat berwibawa. Dalam pikirannya, pria itu pasti kaya dan dermawan. Ia berharap akan mendapat uang lebih banyak jika meminta pada orang tersebut. Namun pertemuan itu justru mengubah hidupnya. Ia tersadar oleh sebuah pertanyaan sederhana yang membuatnya berpikir selama berhari-hari. Selama ini ia hanya meminta, tetapi belum pernah berpikir untuk memberi. Ia merasa tidak punya apa-apa. Ia merasa terlalu miskin untuk memberi. Tapi setelah merenung, ia mulai melihat sekelilingnya. Di dekat stasiun tumbuh bunga-bunga liar yang indah. Dari situlah muncul sebuah ide sederhana. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang memberinya uang, ia membalas dengan setangkai bunga. Orang-orang yang menerima bunga itu tersenyum. Mereka merasa dihargai. Perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semakin ia memberi, semakin banyak orang yang dengan senang hati memberinya uang. Dan ia tidak lagi hanya duduk menunggu belas kasihan. Ia mulai merasa punya nilai. Dan ia merasa menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat walau sederhana.

Ketika kita mulai memberi, sekecil apapun itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita berharga. Jadi pesannya untuk kita semua, jangan hanya menunggu untuk menerima kehidupan yang lebih baik ya rekan Prima. Mulailah memberi sesuatu yang bernilai walau kecil. Karena saat kita memberi dengan tulus, hidup akan menemukan jalannya untuk kembali memberi kepada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Kloter 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.
2: Oh, Jodek.